0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kompro 2 masih di Spania. Selamat pagi teman Pro 2 Musik dan Informasi. Masih bersama Akrimah. Kompro 2 ini jam 7.17 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih ngebahas seputaran perakhiran cuaca yang akibat cuaca yang panas gini ya, sampai Bromo kebakaran hutan dan lahan. Ada juga di beberapa negara yang panas membara tembus 50 derajat Celcius. Jadi gelombang panas dahsyat ya, diperkirakan melanda sebagian besar wilayah Arab dalam beberapa hari mendatang. Suhu juga diperkirakan mendekati atau melebihi 50 derajat di beberapa bagian teluk Kompro 2. Jadi ahli meteorologi mengatakan sekitar 10 negara Arab yang terdampak pola cuaca membawa panas ekstrim berkepanjangan, suhu malam yang luar biasa hangat, dan beberapa di daerah kemungkinan hujan deras di akhir musim. Model cuaca juga menunjukkan bahwa kondisi yang paling parah akan terkonsentrasi di semenanjung Arab dan Irak, khususnya di Kuwait, Arab Saudi bagian timur, wilayah pedalaman dan gurun di Uni Emirat Arab juga terdampak ya. Baghdad juga suhu siang hari diperkirakan sekitar 50 derajat Celcius dan beberapa lokasi berpotensi melebihi batas ambang suhu. Ini udah sampai 50 derajat, bedanya sama kita ya kan tingginya kelembaban kita. Jadi gelombang panas didorong oleh fenomena alam yang disebut heat dome alias kubah panas. Ketika kondisi panas terperangkap di permukaan dan menekan pembentukan awan sampai suhu terus meningkat selama beberapa hari. Kita aja paling ini gak nyampe 50 22 suhunya kita ya. Paling tinggi 33 itu udah paling tinggi. Kelembaban kita juga tinggi tapi. Sementara di Yordania, Lebanon, Palestina juga diperkirakan akan mengalami kondisi panas sehingga sangat-sangat panas. Meskipun daerah pegunungan ya akan tetap relatif lebih sejuk. Perkiraan regional ini muncul ketika Badan Meteorologi Nasional di Timur Tengah memperingatkan bahwa cuaca panas yang ekstrim saat ini kemungkinan akan terus berlanjut teman Pro 2 sampai minggu depan. Beberapa negara juga mengeluarkan peringatan kesehatan masyarakat ya, yang mendesak masyarakat juga untuk menghindari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama, tetap terhidrasi dan melakukan tindakan pencegahan ekstrim selama berjam-jam panas dalam sehari. Bahkan Arab Saudi diperkirakan akan mengalami suhu yang lebih panas dari rata-rata, bukan cuma dalam beberapa hari mendatang Kompro 2 tapi juga sepanjang bulan Agustus ini, September juga nanti, Oktober itu menurut meteorologi dari National Saudi Kompro 2. Jadi kalau suhu panas di daerah-daerah itu memang bisa jadi memang sangat-sangat ekstrim ya. Tapi kalau kita sih kayaknya aman-aman aja teman Pro 2, karena kita berbeda dengan daerah-daerah lain, apalagi di luar-luar negeri kayak Eropa yang sampai jalanannya pada meleleh, aspalnya meleleh teman Pro 2 ya. Karena kita di daerah Katulistiwa sehingga kelembaban kita lebih tinggi walaupun cuaca kita juga panas. 33 juga udah panas banget. Tapi kita ngerasa aduh panas. Wah, di dunia aja udah panas. Bagaimana nanti ya teman Pro 2? Oke, nanti kita bakal bahas lagi untuk informasi menarik lainnya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
4: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.
5: I'm like

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pro2 pada selamat pagi teman Pro2. Gak berasa banget ya teman Pro2 udah 7.58 hampir 2 jam aku temani kamu di Spada pagi hari ini. Nanti kita bakal ngebahas lagi di Spada tapi dalam segmen yang berbeda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.
2: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidup.

Tuan Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi Tuan Pro 2, My Idol. Sampai jam 9 pagi ini Tuan Pro 2, 8.18. Tadi kamu baru dengerin Aku JJ, ceritanya jatuh cinta. Aduh, apakah kamu ngefans sama si JJ ini Tuan Pro 2? Menurut kamu gimana ya? Musikalisasinya sih oke lah ya untuk JJ sendiri ya. Untuk lagu viral yang pertama kali dinyanyiin sama si JJ ya, Lihat Kebunku versi dewasa. Kalau kita lihat kebunku penuh dengan bunga, ya ada yang putih, ada yang merah, kan dia beda. Nah, JJ di tahun 2026 ini bikin lagu lagi, tuh ceritanya jatuh cinta. Mungkin dia lagi jatuh cinta, mungkin ya. Kayaknya jadi anak-anak muda yang berprestasi itu bisa melalui karya juga, tuh Pro 2, bisa jadi idola kamu juga. Pasti banyak idola-idola yang kamu pengen idolain biar mungkin bisa jadi kamu terinspirasi dari idola kamu. Jadi kamu mengadaptasi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari idola kamu. Nanti kita bakal ngebahas idola-idola lainnya di My Idol Tuan Pro 2 ya, di Gistiari ini Selasa 4 Agustus 2026. Tetap terus bersama Spada My Idol.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: yang memicu terjadinya overthinking.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan mainnya. Baru aja kamu dengerin di My Idols pada selamat pagi itu Om Pro 2. My Idol, kita bakal ngebahas siapa ya kira-kira. Artis Hollywood deh, teman Pro 2, aktor Hollywood ya yang memerankan Spider-Man dengan Brand New Day yang resmi tayang di bioskop tanggal 29 Juli kemarin. Dan ini jadi laga keempat Tom Holland sebagai Spider-Man yang juga masih ditemani oleh Zendaya dan juga Jacob, teman Pro 2. Udah nonton belum? Aku belum sih. Buat kamu yang suka Spider-Man kayaknya harus nonton sih ya. Jadi Spider-Man Brand New Day ini mengisahkan perjalanan Peter Parker setelah gak ada lagi yang mengingat dirinya dan identitasnya sebagai Spider-Man gara-gara mantra Doctor Strange di akhir No Way Home. Nah ini dia lanjutannya Brand New Day tuh Pro 2. Kalau kita ngebahas aktor ya, karena ini My Idol tuh Pro 2, idola kamu Tom Holland gak? Dan kenapa dia pantas jadi idola ya? Karena Tom Holland ini benar-benar bekerja keras di balik kesuksesan Spider-Man ya. Yang gak tahu Tom Holland siapa ya? Mungkin si Holland aja yang kagak tahu. Mak kita tahu aja si Holland emang benar-benar deh ya, Holland. Bahkan dia sempat di beberapa wawancara sama ini ya, sama orang si Tom Holland di dia nge-DM si Holland katanya nih. Dia mau ngajak makan, malam dinner ibaratnya gitu. Siapa nih yang ngecek-ngecek? Kata si Holland nih kagak tahu sama Tom Holland. Ini bener-bener dari dulu Holland ya, dia sibuknya sama bola aja nih. Nah jadi aktor asal Inggris ini mencuri perhatiannya gara-gara Spider-Man di Marvel Cinematic Universe ya. Tapi kesuksesannya bukan datang secara instan, melainkan hasil dari kerja keras dan dedikasi sejak usia muda tuh umur 2. Jadi sebelum jadi aktor terkenal, Tom Holland mengawali karirnya di dunia teater. Dia tampil sebagai Billy Elliot dalam musikal Billy Elliot the Musical di London. Dan peran ini menuntut kemampuan akting, menyanyi, dan menari yang dilatih selama bertahun-tahun. Karirnya juga makin bersinar setelah dia membintangi film The Impossible tahun 2012. Dan berkat aktingnya memukau, Tom juga mendapat banyak pujian dan meraih sejumlah penghargaan sebagai aktor muda berbakat ya. Kesempatan besarnya datang saat dia dipercaya memerankan Spider-Man, salah satu karakter superhero paling ikonik di dunia. Jadi cuma si Holland aja kayaknya yang kagak tahu tentang si Tom Holland, yang lainnya pada tahu. Di balik popularitasnya teman berdua, Tom Holland dikenal menjadi pribadi yang humble, yang rendah hati, yang disiplin, profesional ya. Dia jalani latihan fisik yang intens untuk demi memerankan aksi. Kalau di Spider-Man pasti banyak aksi ya, aksi fantasi yang selalu berusaha memberikan penampilan terbaik di setiap filmnya. Jadi dia bukan cuma sukses di dunia hiburan, Tom juga peduli terhadap sesama. Dia bersama keluarganya, dia mendirikan yayasan ya. Jadi walaupun dia udah kaya gitu ya, satu film aja mungkin sampai miliaran dapetnya, bisa triliunan juga dari Spider-Man-nya ini teman Pro 2. Tapi walaupun begitu dia tidak menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya. Dia malah mendirikan yayasan amal untuk membantu anak-anak remaja dan melalui berbagai program sosial. Bahkan dari perjalanan hidup Tom Holland ya, kita bisa belajar bahwa mimpi besar membutuhkan usaha yang besar juga. Dengan kerja keras, kedisiplinan, kerendahan hati, dan kepedulian kepada orang lain, siapapun memiliki kesempatan untuk meraih kesuksesan. Jadi Tom Holland bukan hanya dikenal sebagai Spider-Man yang membantu melawan penjahat ya, villain ya, superhero bukan, tapi dia juga dikenal sebagai sosok yang menginspirasi untuk terus belajar, bekerja keras, dan tetap rendah hati dalam meraih mimpi. Bahkan sebagian dari hasil yang dia raih dari kerja kerasnya, dia mendirikan yayasan. Orang yang pantas banget menurut aku jadi idola. Bagaimana tidak gitu ya teman Pro 2. Di situ kita bisa melihat kenapa dia menjadi sosok yang pantas dijadikan idola. Karena dia bekerja keras saat usia muda. Jadi pada saat sebelum dia terkenal jadi Spider-Man, dia latihan nari, acting, tampil di teater. Kayaknya udah berlatih bertahun-tahun. Makanya apa gerakannya fleksibel. Kemudian dia juga profesional dalam pekerjaannya ya. Jadi kalau orang aktor gitu ya, sekelas Hollywood aja untuk mendapatkan peran, dia harus mendalami peran itu kan. Makanya kadang-kadang ada juga aktor-aktor atau aktris setelah dia memerani beberapa peran gitu ya, kemudian dia
agak sulit keluar dari perannya itu sendiri karena dia memang harus mendalami peran. Makanya dibutuhkan psikolog untuk balik lagi biar terlepas dari peran yang diperankan oleh seseorang aktris ataupun aktor. Seperti contohnya Reza Rahardian saat dia, kamu pernah nonton film Habibi Ainun gak? Dia kan memerankan Habibi nomor 2. Nah, jadi dalam salah satu podcastnya si Reza ya, dia ngomong kalau dalam aktor acting itu ya benar-benar sangat menguras waktu, bukan lagi menguras pikiran, belum lagi untuk energi yang dikeluarkan oleh aktor yang mau menjadi peran sesuatu, peran itu entah apapun perannya ya. Sehingga pada saat dia mau menjadi Habibi itu, dia juga langsung datang ke Habibi untuk belajar gitu ya, bagaimana keseharian Habibi dia juga pelajari, sampai meniru kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan agar actingnya menjadi totalitas gitu. Sama seperti Tom Holland tuh, Pro 2, profesional pada pekerjaannya. Kemudian dia juga rendah hati ya, dia sering banget ramah pada penggemar dan rekan kerja, bahkan pada dia nge-DM artis sepak bola ya, atlet bukan artis ya. Iya, kalau sepak bola sih atlet ya tuh Pro 2, si Holland dengan nge-DM, dan dia itu gak malu. Ternyata artis juga kayak kita tuh Pro 2 ya, dia juga demen nih kalau sama orang dia langsung nge-DM. Yeay. Ujung-ujungnya dia kagak kenal, kemudian oh baru tahu persoalnya dia gak nonton Spider-Man. Ya biasalah kalau atlet-atlet gitu kan, mungkin jarang nonton film atau mungkin gak suka film gitu teman Pro 2 ya. Kemudian dia juga peduli pada kegiatan sosial yang tadi dia mendirikan yayasan untuk anak-anak kaum muda. Terus dia juga tidak untuk mengumbar kehidupan pribadinya karena dia lebih fokus pada karirnya. Tapi sebenarnya gak ada tokoh publik yang sempurna, tapi menjadikan Tom Holland sebagai idola baiknya lebih ke kita pelajari nilai-nilai positif ya yang ada di orang itu. Ambil yang positif-positifnya aja teman-teman dua. Apa yang positif dari Tom Holland? Ya pastinya kerja keras, disiplin, rendah hati, kepeduliannya, dan menganggap semua yang dilakukannya pasti benar. Kalaupun memang tidak benar, bisa dikoreksi, dan dia mau mengakui kesalahan kalau yang apa yang dilakukannya itu misalnya tidak benar ya, berarti bisa dikoreksi. Kalaupun benar ya dilanjutkan lagi. Itu hal-hal yang positif dan jalur-jalur yang positif memperbuat. Makanya kalau kamu mengidolakan seseorang ya harus nilai, sekalipun misalnya dia memiliki hal yang buruk atau negatif, pasti ada sisi positifnya. Karena berimbang posisi positif dan negatif seperti hitam dan putih, tengah-tengahnya abu-abu, adakah enggak? Ade. Itu dia tuh Pro 2, nanti kita bakal balik lagi untuk Spider versi segmen My Idol ya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.
2: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang. Fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus. Luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Yeah.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagi ngerasa gak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Tunggu berdebat di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kampus pada prioritas nasional ketahanan sosial budaya layanan siaran keagamaan. Teman Pro 2 di era globalisasi seperti sekarang ya, arus informasi budaya dari berbagai belahan dunia kayaknya banyak banget kita akses. Kalau beda zaman sama zaman dulu, digitalisasi kan susah. Pertama, internetnya juga terbatas gitu ya, apalagi kalau handphonenya tidak support ya. Banyak hal yang membawa manfaat kayak kemajuan teknologi, ada juga ilmu pengetahuan, kemudian komunikasi. Tapi di sisi lain ada pula pengaruh budaya yang bisa mengikis nilai-nilai moral seperti gaya hidup konsumtif, pergaulan bebas, penyebaran ujaran kebencian, sampai luntunya rasa hormat kepada orang tua dan sesama. Jadi di sini pentingnya nilai-nilai keagamaan ya. Jadi agama mengajarkan kita juga untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, mengajak kita untuk bersikap jujur, tanggung jawab, saling menghormati, peduli, sesama gitu. Dan nilai-nilai ini menjadi benteng yang menjaga kita agar kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bertentangan dengan norma agama ataupun budaya bangsa. Jadi dengan menanamkan nilai keagamaan gak cukup ya, hanya melalui ibadah, tapi juga harus diwujudkan melalui kehidupan sehari-hari. Contohnya kita menggunakan media sosial dengan bijak, menjaga tutur kata, menghargai perbedaan, memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi kalau tika benar-benar nilai agama diamalkan, kita akan lebih bijaksana untuk menyaring informasi dan maupun budaya yang datang dari luar Ruang Pro 2. Selain itu, keluarga, sekolah, tokoh agama, lingkungan masyarakat juga punya peran yang penting untuk membantu karakter generasi muda dengan cara memberikan teladan yang baik gitu ya. Karena budaya akan terus berkembang, tapi nilai-nilai keagamaan akan tetap terus menjadi kompas dalam setiap langkah. Kalau kita berpegang teguh pada ajaran agama, kita bukan cuma hanya mampu menjaga diri dan pengaruh budaya negatif, tapi juga turut memperkuat ketahanan sosial budaya bangsa yang rukun, yang damai, dan juga bermartabat. Jadi semoga kita semua senantiasa untuk diberikan kekuatan dalam mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari tahun Pro 2 ya. Ini masuk dalam prioritas nasional yang dicanangkan oleh presiden kita. Ya walaupun berbeda agama, tapi tetap saja kerukunan kita itu nomor satu. Mau dari adat Sunda, adat etnis Tionghoa, Melayu, sama saja teman Pro 2. Apalagi di Bangka Belitung ini sudah ada semboyannya juga, Congin Pangit Cicong. Jadi jangan lupakan nilai-nilai keagamaan yang ada, biar kita tetap berbudi luhur teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah nilai-nilai keagamaan lainnya sebagai benteng menghadapi pengaruh budaya negatif di luar, baik dari arus digitalisasi apapun pengaruh faktor eksternal dan internal lainnya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Nah, kita perlu sampai di sini penyimpanan kita di prioritas nasional ya. Dari nilai-nilai keagamaan tentang benteng menghadapi pengaruh budaya negatif, prioritas nasional ketahanan sosial budaya layanan siaran keagamaan. Karena nanti jam 10 aku bakal bersama dengan Happy. Aku Riba pamit undur diri. Sekian terus di Prodeva. Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Masih bersama Happy ya, kali ini di edisi Santai Siang hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Gimana nih kabar teman Pro 2 di hari ini ya, di tanggal 4 Agustus 2026? Apa kabarnya, baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Untuk itu teman Pro 2, terpantau cuaca di seputaran Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Sunilia cerah ya, dan gak terlalu panas, tapi cerahnya kayak hati aku hari ini. Nah, kita Pro 2, sekarang kita masuk ke segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Jadi buat Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055, dan Pro 2 bisa juga nonton live TikTok kita di @RRIPro2SungaiLiat. Dan untuk itu, saya hadirkan buat kalian lagu Faris Adams, Stay True.

105,5 FM Pro 2, era resunya lihat teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan kali ini Happy akan membacakan requestan dari Tom Pro 2 via WhatsApp terlebih dahulu ya. Ada dari Kak Lara, pendengar setia kita tentunya ya. Halo Kak Lara, lagi ngapain nih di hari ini, di hari Selasanya? Mungkin lagi produktif juga ya, atau lagi duduk-duduk aja nih. Oke, buat Kak Lara, dia mau request lagu Tata Janeta Korbanmu. Duh, korban siapa nih Kak Lara? Ayo. Dan selanjutnya ada requestan dari Shannon JPG di TikTok Pro 2 ya. Beliau mau request lagu Raisa Bila. Dan buat Tom Pro 2 yang mau request, langsung aja ke nomor kita di 0812 7722 1055, atau ke live TikTok Happy langsung sekarang ya, live TikTok RRI Pro 2. Dan untuk itu, untuk lagunya Happy udarakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu. Oke, Temen Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist Request Indonesia ya. Happy hadirkan informasi buat kamu. Gebrakan Lava Pramoto di album Garis Tegak. Crossover genrenya parah. Pecah parah nih Temen Pro 2. Dilansir dari Detik Pop Jakarta, kalau kamu sering dengerin lagu-lagu Iwan Fals, Raisa sampai Danila dan ngerasa musiknya nyawa banget gitu, kamu harus kenalan nih sama sosok genius di balik layar yaitu Lava Pratomo. Setelah 12 tahun anteng bergerak di belakang panggung sebagai produser, kali ini Lava mutusin buat turun gunung dan pamer karya sendiri. Gak tanggung-tanggung nih Temen Pro 2, merayakan 12 tahun perjalanannya, Lava resmi merilis mini album bertajuk Garis Tegak. Tapi ini bukan album solo biasa ya Temen Pro 2. Lava berkolaborasi bareng Keith Labo dan mengajak 12 musisi besar untuk melakukan crossover genre yang benar-benar di luar nalar. Coba deh Temen Pro 2 intip line up-nya. Lava benar-benar mengawinkan musisi yang beda kutub tapi hasilnya dijamin gokil. Ada Feby Putri x Mather Mouse, Hursa x Nadif Basalama, Bilal Indrajaya x The Jansen, Wild Chorus x Ari Lesmana, sampai kolaborasi mahal antar Jason Ranti x Isyana, Syarasvati dan Hindia x Bandaneira. Lava ngaku dia gak bakal sanggup kalau harus ngerjain proyek ambisius ini sendirian. Judul album ini pun punya filosofi yang deep banget ya Temen Pro 2. Buat Lava, Garis Tegak adalah simbol pertahanan diri dan resiliensi biar tetap waras di tengah gempuran dunia. Nah, Temen Pro 2 ngasih konsep pairing antara musisi yang beda genre emang bukan perkara gampang. Lava sendiri gak nampik kalau prosesnya bikin pusing tujuh keliling, tapi buat dia justru itu letak keseruannya. Nah, Temen Pro 2 itu dia informasinya ya. Untuk itu kita putarkan dulu lagu-lagu requestan Temen Pro 2 via live TikTok ya. Ada dari Kak Vicky Alfajri. Dia mau request lagunya sendiri ya, ciptaannya sendiri yang judulnya Kau Berubah. Dan ada lagi requestan dari Temen Pro 2 yang judulnya Ikro ya. Untuk itu buat Temen Pro 2 yang mau request masih happy tungguin, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rriprodua_sungai_liat atau ke live TikTok @rriprodua_sungai_liat. Untuk itu lagunya Happy Udarakan.

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

105,5 FM Pro 2 RRI Lihat Teman Terbaik Kamu Ketom Pro 2. Sekarang kita masukin di segmen Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Jadi potong Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau via live TikTok at RRI Pro 2 Sungai Liat ya Tom Pro 2. Untuk itu Happy hadirkan lagu-lagu Mancanegara buat kalian bermenemani siangnya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat Teman Terbaik Kamu.

Tahukah kamu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut tanah longsor menjadi bencana paling mematikan di Indonesia pada tahun 2024. Salah satunya kejadian longsor yang baru saja terjadi di pertambangan rakyat Bone Bolango, Gorontalo. Walaupun saat ini 50% wilayah Indonesia sedang menuju puncak kemarau pada Juli hingga Agustus, namun hujan masih mendominasi di berbagai wilayah. Hal inilah yang menyebabkan jumlah kejadian longsor meningkat menjadi 51 kejadian dalam satu minggu terakhir.

teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

105 Kamulmi FM Pro 2 RRS Unilia, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request, langsung aja ke nomor kita di 0812-7722-1055 atau ke live TikTok at RRI Pro 2 Sungai Liat. Untuk itu teman Pro 2, ada berita buat kamu nih. Ada cerita yang benar-benar bikin mind-blowing di balik kolaborasi maut antara Ed Sheeran dan global girl group Kat Seye. Ternyata single tersebut mereka yang judulnya Animal bukan cuma sekedar proyek label biasa, tapi berawal dari Ed Sheeran yang ngefans duluan. Duh, gokil banget ya. Pengunggahan tersebut di akun Instagram pribadinya, pelantun lagu Shape of You ini membagikan pengalamannya pas pertama kali jatuh cinta sama musik Sofia CS. Kejadiannya ternyata cukup random, yaitu pas Ed lagi liburan di Meksiko tahun lalu. Bukannya nunggu dihubungi, Ed Sheeran yang sudah kadung jatuh hati sama vibes Kat Seye langsung gercep alias gerak cepat nih Tom Pro 2. Jadi Ed Sheeran gak malu buat ngaku bahwa dia adalah fans berat mereka dan langsung reach out ke pihak Kat Seye buat menawarkan diri nulis lagu. Lewat sebuah video singkat yang diunggahnya, Ed Sheeran juga tampak sangat suportif mengajak semua penggemarnya buat dengerin lagu dan juga karya bareng mereka ini. Lagu Animal sendiri memang terasa beda banget dari rilisan Kat Seye sebelumnya. Dulu mereka lebih banyak main di beat yang eksplosif. Lewat sentuhan tangan dingin Ed Sheeran, Animal hadir dengan nuansa pop retro yang lebih hangat dan fokus banget ke kualitas vokal para anggotanya. Liriknya yang membahas soal sisi diri kita yang hanya terlihat di balik pintu tertutup terasa semakin dalam karena melodi yang digarap bareng sang musisi genius asal Inggris ini. Ya tempat dua gak heran nih, single ini langsung trending dan jadi omongan di mana-mana. Apalagi video klipnya yang juga sinematik banget dengan penampilan spesial dari Demi Moore. Benar-benar perpaduan yang perfect nih tempat dua. Nah, gimana menurut kalian nih, Tom Pro 2? Keren banget ya cara Siren ngedukung talenta muda kayak Kat Seye. Jadi buat kamu yang belum dengerin, buruan luncur ke platform musik favorit kamu dan tonton MV-nya sekarang juga. Untuk itu, Tom Pro 2, langsung saja menghadirkan dulu lagu-lagu buat kamu. Dan kali ini ada dari Lani, 'Cause You Have To.

105,5 FM Pro 2, RRS-nya teman terbaik kamu. Oke, Pro 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Muda Kreatif. Untuk menutup segmen Pro 2 di Rekos Mancanegara, akan Happy putarkan satu lagu request yang teman Pro 2 dari NCT Dream yang berjudul Drive.

Merauke. Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu Burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik-baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Iya.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Halo sayang.
3: Halo. Halo.
0: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
4: FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen ragam olahraga. Informasi buat kamu teman Pro 2 adalah media Vietnam cari-cari Haye dan Michelle usai Indonesia digebuk 0-3. Dilansir dari CNN Indonesia, media Vietnam menjadi mencari-cari Tom Haye dan striker Michelle Baker setelah timnas Indonesia digebuk Vietnam 0-3 dalam lanjutan Piala AFF 2026 di Stadion Pekansari Senin 3 Agustus. Timnas Indonesia dibuat tak berkutik oleh Vietnam dengan gelontoran gol Nguyen Van Phi, Nguyen Hai Long, dan Rafael Son. Tuan rumah Indonesia sejatinya mendominasi penguasaan bola. Akan tapi jarak yang terlalu lebar antar lini memunculkan lubang yang bisa dimanfaatkan Vietnam dengan serangan balik cepat. Skuad Garuda kesulitan menemukan celah guna mencetak gol balasan. Rapat formasi Vietnam tidak bisa ditembus Indonesia. Aliran bola dari Tom Haye sebagai otak serangan buntu, striker Michelle Baker pun tak berkutik. Karena itu media Vietnam Z News mencari-cari keberadaan Haye dan Michelle Baker dalam laga itu. Dalam pemberitaan itu disebutkan nama Michelle Baker jadi sorotan karena penampilan gemilangnya saat mencetak hat-trick dalam debut bersama timnas Indonesia ketika melawan Kamboja. Setelah itu, Michelle melanjutkan penampilan apik dengan membobol gawang Timor Leste. Sementara itu, pemain Pro 2 Tom Haye memimpin daftar assist di Piala AFF 2026 dengan 3 assist dalam 2 pertandingan. Haye juga mencetak gol indah ke gawang Timor Leste. Sedangkan teman Pro 2 media Tour 3 memberikan pujian terhadap taktik Kim Sang-sik yang jadi perjudian dalam laga itu. Kim Sang-sik sengaja tidak memainkan Doan Van Hau dan Nguyen Quang Hai saat melawan Indonesia. Perjudian itu akhirnya berhasil dengan strategi serangan balik cepat. Dan teman Pro 2 masih ada informasi lainnya di ragam olahraga. Masih bersama Happy. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

105,5 FM Pro 2 RRS Wilayah Teman Terbaik Kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy di Rekam Loreka. Informasi terakhir buat kamu nih, Timnas Indonesia sudah biasa deg-degan di akhir fase grup Piala AFF. Dilansir dari CNN Indonesia, Timnas Indonesia kembali lagi menghadapi situasi deg-degan di akhir fase grup Piala AFF seperti yang sudah terjadi dalam beberapa edisi sebelumnya. Kekalahan dari Vietnam menuntut Indonesia menang pada laga terakhir menghadapi Singapura di Stadion Jalan Besar Jumat 7 Agustus. Di negeri singa, Indonesia akan menentukan nasib sendiri untuk lolos ke babak semifinal. Dalam 15 edisi Piala AFF sebelumnya, tim Merah Putih 9 kali berada pada mulut lubang jarum, yakni pada 2000, 2002, 2007, 2012, 2014, 2016, 2020, 2022, dan 2024. Sementara itu, tim Pro 2 dalam 6 edisi lain, Indonesia sudah memastikan tiket semifinal atau gagal lolos sebelum match day terakhir fase grup. Pada Piala AFF 2000, Indonesia lolos ke semifinal setelah mengalahkan Myanmar pada laga terakhir. 2 tahun berselang, tiket semifinal bisa berada di tangan skuad Garuda setelah menang atas Filipina dan Vietnam mengalahkan Myanmar. Kemenangan pada momen kritis kembali diraih pada AFF 2016, yaitu ketika mengalahkan Singapura pada laga penutup fase grup. Sementara pada 2020 dan 2022, Indonesia memastikan lolos dari babak penyisihan setelah menumbangkan Malaysia dan Filipina pada laga terakhir. Kegagalan juga pernah dialami Indonesia ketika hanya imbang melawan Singapura pada 2007. Padahal saat itu Indonesia dituntut menang. Jadi pada Piala AFF 2012, Malaysia mengalahkan Indonesia dan menggagalkan impian masuk semifinal. 2 tahun berselang, Indonesia gagal ke semifinal meski menang pada laga akhir grup lantaran di laga lain Vietnam mengalahkan Filipina. Kegagalan terakhir nomor 2 untuk Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF dalam situasi laga penutup fase grup terjadi pada 2 tahun lalu saat diharuskan meraih 1 poin saja melawan Filipina. Kadek Ariel dan kawan-kawan malah kalah 0-1. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi menutup perjumpaan kita pada segmen Ragam Olahraga. Dan sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Info Entertainment, Musik dan Informasi. Hingga dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Wilayah Teman Terbaik Kamu.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Kita Pro 2 kali ini masih bersama aku Happy di segmen Info Entertainment, informasi dan musik. Informasi buat kamu, Maroon 5 kembali konser di Jakarta 5 Februari 2027. Dilansir dari CNN Indonesia, Maroon 5 mengumumkan kembali konser tunggal di Jakarta pada 5 Februari 2027. Konser Maroon 5 di Jakarta ini akan dihelat di Jakarta International Stadium atau JIS. Dan konser di Asia ini menjadi bagian dari tur keliling dunia Maroon 5 yang sudah dihelat sejak 2026. Dan setelah merilis album teranyar mereka yang bertajuk Love Is Like pada Agustus 2025. Dalam unggahan di media sosial pada Selasa 4 Agustus dan di situs resmi band tersebut, Jakarta akan didatangi setelah Adam Levine, CS memulai tur Asia terbaru mereka di Kaohsiung, Taiwan pada 24 Januari 2027. Setelah Taiwan, mereka akan ke Seoul pada 27 Januari dan ke Tokyo selama 3 malam pada 30-31 Januari dan 2 Februari sebelum akhirnya mampir ke Jakarta. Maroon 5 kemudian akan terbang ke Bangkok, Thailand untuk menggelar konser pada 9 Februari, baru kemudian ke Singapura untuk konser pada 12 Februari 2027. Hingga berita ini ditulis, belum ada promotor lokal yang mengumumkan informasi detail konser Maroon 5 di Jakarta seperti harga dan kategori tiket konser tersebut. Konser Maroon 5 di JIS pada Februari 2027 tersebut adalah kedatangan Adam Levine kelima kalinya ke Indonesia setelah 2011, 2012, 2015, dan 2025. Pada 2015, Maroon 5 mengadakan konser di ICE PST City pada 23 September 2015. Konser itu bertajuk Maroon V Tour Indonesia. Tur promosi album mereka bertajuk V 2014, kemudian pada 2025 mereka konser di JIS dalam rangka tur Maroon 5 in Asia. Dan Pro 2 masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Radio Singlia teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 masih bersama Happy di Info Entertainment. Informasi selanjutnya buat kamu nih, Tom Pro 2 adalah debut Spider-Man Brand New Day di Amerika kalahkan Avenger Endgame. Dan nomor 2 dilansir dari CNN Indonesia, Spider-Man Brand New Day kini resmi sebagai film dengan pendapatan box office domestik akhir pekan pertama terbesar dalam sejarah dengan $360 juta, mengalahkan Avengers Endgame 2019. Avengers Endgame 2019 sebelumnya memegang rekor box office domestik Amerika Utara tersebut dengan angka pembukaan fenomenal $357.1 juta dan belum tergoyahkan hingga Peter Parker datang lewat film keempatnya. Capaian ini juga menandakan film keempat Spider-Man versi MCU melewati perkiraan pada Minggu 2 Agustus. Variety menyebut pada Senin 3 Agustus, Spider-Man Brand New Day dan Avengers Endgame 2019 menjadi satu-satunya dua film dalam sejarah yang melampaui $300 juta dalam satu pekan di pasar domestik Amerika Utara. Dan nomor 2 informasi ini menutup perjumpaan kita pada siang menjelang sore hari ini. Ya, nomor 2, gak kerasa episode sudah menemani kalian dari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, happy pamit dari ruang dengar kamu. Namun jangan khawatir, setelah ini kalian akan ditemani Kak Jesse selanjutnya pada edisi sore ceria. Dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk nomor 2, selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Grup vokal asal Indonesia, Nona mengumumkan akan merilis album studio perdana bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Menjelang peluncuran album tersebut, Nona lebih dulu memperkenalkan single terbaru berjudul Hong. Single Hong resmi dirilis pada 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Lagu ini mengusung warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas grup tersebut. Salah satu elemen yang mencuri perhatian adalah penggunaan suara klakson angkot sebagai bagian dari aransemen musik. Sentuhan tersebut memberikan identitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Lagu Hong ditulis oleh seluruh anggota Nona, yakni Christy, Esther, Baila, dan Syahfa. Bersama dengan sejumlah penulis lagu lain seperti Stephanie Putri. Lagu tersebut juga mengangkat pesan tentang keberanian menjadi diri sendiri, percaya diri, dan menikmati hidup tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Melalui Hong, Nona kembali menampilkan gaya musik pop modern yang memadukan dengan referensi budaya Indonesia. Liriknya menggambarkan semangat anak muda yang ekspresif, percaya diri, dan penuh keceriaan. Album Island Girl menjadi karya penuh pertama Nona di bawah naungan 88 Rising, sekaligus menandai langkah pertama mereka untuk terus memperluas kiprah di industri musik internasional. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: negeri.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi nih di ruang dengar kamu bersama dengan Jessica ya di sore cerianya. Tapi di segmen kita pertama sore ceria hari ini adalah aksi anak negeri ya teman Pro 2. Pastinya nih kita bakal membahas tentang prestasi-prestasi gemilang dari anak negeri Indonesia yang kita cintai ini ya teman Pro 2 ya. Dan udah hadir juga nih ada narasumber yang udah hadir di studio bersama dengan Jessica ya. Masih semangat banget ya karena masih pulang sekolah katanya. Udah pulang sekolah tapi kelihatannya masih ceria nih. Benar-benar siap banget nih untuk ngobrol bareng sama kita di aksi anak negeri. Nah langsung aja aku mau kenalin ada pemenang lomba menulis cerita untuk gubernur. Ini ada Cila Aurelia. Hai.
2: Hai.
1: Itu udah kedengeran ya suara merdunya Cila ya teman Pro 2 ya. Nah kali ini Cila nih kita bakal membahas topik kita pada sore hari ini ya, seputar berani menulis, berani didengar gitu. Nah ini kan kamu menulis surat gitu ya untuk gubernur Provinsi Bangka Belitung, betul ya. Nah pastinya ini juga karena kamu juga masih muda banget ya, kamu mungkin bisa kenalin dulu kamu gitu ya, perkenalan dulu, terus juga mungkin bisa kamu ceritain ya ke apa prestasi kamu itu gitu. Silahkan Cila.
2: Oke, jadi nama saya Cila Aurelia. Untuk saat ini saya menjadi pelajar di SMA Negeri 1 Sungai Liat.
1: Masih muda ya. Terus?
2: Untuk saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 11.
1: Kelas 11, berarti kelas 11 SMA ya?
2: Iya.
1: Oke, umurnya masih?
2: Umur saya masih 15 tahun nih, Kak.
1: Oh, ya, selisih 1-2 tahun aja kok sama aku. Nah, Cila mungkin bisa ceritain gitu ya. Tadi kan aku juga udah nge-spill ya. Kamu nih pemenang dari lomba menulis surat untuk gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kamu bisa bercerita nih, apa sih yang kamu tulis di dalam surat itu? Atau mungkin gimana, bisa dibilang suratnya gitu ya, isinya gitu. Penasaran banget gitu ya, surat yang kamu tulis seperti apa gitu. Apakah sama kalau nulis surat ke crush juga? Beda ya?
2: Beda ya.
1: Oh beda. Silakan.
2: Oke. Jadi untuk suratnya di sini saya memilih tema pariwisata.
1: Oke, itu memang banyak tema-temanya gitu ya berarti.
2: Ada tiga tema, ada tema pendidikan, kemudian lingkungan, dan yang terakhir pariwisata.
1: Oke, terus?
2: Nah di situ saya sendiri kenapa saya ingin menulis surat ini, sebetulnya awalnya karena ditawari oleh guru saya.
1: Oh ditawarin guru gitu. Tapi kamu sendiri memang udah pernah atau belum gitu?
2: Jujur ini pertama kali saya menulis surat.
1: Wow. Oke, berarti ini pertama kali dan langsung menang gitu.
2: Iya.
1: Nah terus tadi di dalam suratnya tuh kan kamu tadi bilang pariwisata ya, itu kayak gimana isinya?
2: Jadi untuk di dalam suratnya itu saya ada pendapat-pendapat saya menurut pandangan saya terhadap Bangka Belitung. Karena surat ini tuh kan untuk memajukan Bangka Belitung ya.
1: Okay.
2: Jadi isi suratnya itu saya mengusulkan sebuah gagasan yang saya namai Jelita. Jejak, Legenda, dan Cerita.
1: Jelita, Jejak, Legenda, dan cerita. Apa tuh Jelita? Mungkin bisa diceritain juga.
2: Jadi Jelita ini muncul karena

0: pantai tersebut,
1: iya,
0: gitu.
1: Dari tempat wisata tersebut. Mm-mm. Bisa memuat asal usul namanya, sejarahnya, ataupun budaya-budaya yang ada di Bangka Belitung.
0: Oke, keren banget. Terus gimana?
1: Nah, terus di papan informasi tersebut juga bisa dilengkapi dengan kode QR yang dimana saat ini kan era digital.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul ya, gampang banget kita tinggal scan gitu ya. Isinya apa tuh kode QR-nya?
1: Kalau di scan itu nanti akan memunculkan bisa berupa video, foto, atau cerita digital nih mengenai tempat tersebut. Nah, di situ juga nanti akan ada andil dari generasi muda ya, terutama karena konten-konten gitu.
0: Berarti bisa nyambung ke konten-kontennya juga gitu. Ini jadi lebih menarik gitu ya, kita pariwisata gitu, nggak hanya nikmatin kondisi alam gitu ya, tapi kita jadi sambil belajar juga gitu. Cila ya. Nah itu tadi kan dari segi isi cerita dari surat kamu ya untuk gubernur gitu, tapi kalau yang lain gimana, apakah kamu ada cerita-cerita lain yang kamu sampaikan atau aspirasi lain gitu?
1: Ya, ada banget nih. Terutama ketika saya sendiri berkunjung nih di tempat-tempat wisata, masih banyak nih saya lihat sampah-sampah yang berserakan.
0: Berarti ini lebih ke kesadaran juga masyarakat.
1: Bener banget.
0: Gitu aja. Terus apa ada lagi?
1: Jadi saya ingin mengusulkan juga di situ tuh, kalau tempat-tempat wisata itu perlu diperhatikan melalui seperti kebersihannya itu. Dan juga masyarakat setempat juga harus ikut sadar gitu dengan adanya seperti itu, karena dengan begitu dapat menarik pengunjung. Pengunjung juga dapat menjadi lebih nyaman ketika berkunjung.
0: Nyaman ya kalau kita ngelihat pantainya juga bersih, jadi kayak kita mau lama-lama di situ juga seneng gitu ya. Tapi balik lagi harus dari kita juga gitu ya, yang bisa bersih dari mungkin setelah kita mantai, setelah kita apa, tetap buang sampah pada tempatnya gitu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi gimana menurut Cila sendiri setelah kamu bilang gini ya ke teman-teman Pro 2 misalnya, apakah menurut kamu nih memang orang-orang Bangka Belitung terutama atau mungkin wisatawan yang ada gitu ya di pantai-pantai ini memang kurang kesadarannya?
1: Menurut saya sendiri ada sebagian yang masih kurang kesadarannya. Ketika berkunjung sampahnya ditinggalin gitu aja. Sampai-sampai nih ketika air laut pasang tuh, sampahnya berserakan banget di pinggir-pinggir.
0: Itu berarti berangkat dari keresahan pribadi sendiri ya.
1: Bener
0: gitu
1: banget.
0: Berarti tadi udah ada jelita, terus juga masalah sampah gitu ya di tempat-tempat pariwisata. Terus apakah ada lagi isi dari surat kamu?
1: Untuk isi utamanya itu aja.
0: Itu aja.
1: Lalu saya di situ ada kayak seperti mengusulkan kalau Bangka Belitung itu sebenarnya memiliki banyak banget potensi. Karena seperti yang kita tahu, banyak sekali tempat wisata seperti pantai-pantai, pulau-pulau, kemudian budayanya yang sangat kaya. Tapi itu semua masih banyak nih yang belum mengenal Bangka Belitung.
0: Benar-benar. Jadi kita juga setidaknya nggak hanya orang Bangka Belitung yang kenal gitu, tapi orang-orang ya sebisanya ya se-Indonesia kalau bisa tahu gitu gimana sih Bangka Belitung. Nggak hanya mungkin taunya di Pulau Belitung gitu ya, Laskar Pelangi gitu. Di Bangka nih juga ada loh yang nggak kalah kerennya gitu kan. Itu dari berarti dari keinginan kamu juga untuk mendongkrak pariwisata dari Bangka Belitung gitu ya. Nah tapi dari isi suratnya sendiri, kamu benar-benar sudah ingin gitu ya membawa ini ke ranah yang lebih atau gimana? Apakah memang dari gubernur sendiri sudah ada reach out gitu terkait surat kamu? Gimana tuh?
1: Ya, untuk ini sempat bertemu juga dengan gubernur ya.
0: Wow, keren. Terus habis itu?
1: Itu bertemu ketika perayaan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan di Rumah Dinas Gubernur.
0: Dan lomba ini memang juga bertepatan dengan itu atau gimana?
1: Ya, lomba ini tuh bertepatan dengan adanya event Hari Anak
0: Hari
1: Nasional.
0: Berarti memang pas ya eventnya ya
1: pas
0: gitu. Nah terus gimana tuh dari Pak Gubernur sendiri menanggapi surat dari Cila gitu?
1: Nah di situ nanti katanya akan ditinjau kembali. Nah saya sendiri juga sempat membacakan suratnya ketika perayaan itu.
0: Di mana tuh perayaan? Maksudnya membacakan di mana?
1: Membacakan di depan ketika ada susunan acaranya nih. Nah ada acaranya tersendiri yang dimana para pemenang membacakan isi suratnya kepada okay. gubernur dan teman-teman yang menonton.
0: Keren banget Cila. Wow, masih muda ya, tapi ya udah punya prestasi yang keren banget ya ini, apalagi melek ya berarti kamu nih dengan

0: beberapa kondisi yang ada di sekitar kita, terutama mungkin di bidang pariwisata itu tadi yang jadi keresahan kamu juga gitu. Nah, tapi Cila sendiri nih setelah mendapatkan gitu ya, mungkin perhatian juga gitu ya dari gubernur, dari orang-orang lain, Cila juga berharap ya dari isi surat Cila ini bisa terlaksana, benar ya?
1: Iya, benar.
0: Benar. Oke. Nah, tapi Cila gimana nih rasanya gitu memenangkan lomba yang keren loh ini, menulis surat untuk gubernur gitu. Gimana rasanya?
1: Untuk perasaan saya sendiri sebenarnya agak kaget, gak nyangka banget bisa menang.
0: Apalagi baru pertama ya.
1: Iya, first time ikut lomba gini dan ujungnya menang gitu.
0: Oke, tapi kamu emang udah terbiasa menulis kah? Atau ya ini baru benar-benar yang pertama kali aku belajar nulis juga gitu?
1: Jujur ini yang pertama kali. Untuk sebelumnya itu saya sebenarnya cuman mendapat materi-materi nih dari pelajaran kayak gimana sih cara nulis surat gitu.
0: Oke, berarti memang ya dari sekolah gitu ya, pembelajaran yang kamu terima dari sekolah kamu implementasikan di sini.
1: Iya, benar banget.
0: Keren banget ya. Mungkin ini juga memang peran andil ya daripada guru-guru yang udah siap gitu memberikan pelajaran juga ke muridnya. Salah satunya nih ada murid yang sukses juga, Cila gitu. Mungkin ini sekian ya dari banyaknya murid di Indonesia ya. Ini ada Cila yang mungkin dari pembelajaran aja tapi malah jadi menang lomba gitu.
1: Benar banget.
0: Tapi Cila sendiri memang jadi interest kah atau ya ini jadi hobi aja gitu? Menurut kamu gimana nih kalau menulis ini?
1: Menurut saya sih kalau untuk bisa dikembangkan lagi harus dikembangkan lagi kalau masih bisa
0: lagi.
1: Gitu.
0: Oke. Ini sesuaikah sama goals hidup kamu gitu mungkin?
1: Sebenarnya ini agak keluar dari zona nyaman ya.
0: Oke, berarti kamu nyoba ya. Ini benar-benar terjun gitu. Oke, keren.
1: Karena
0: banget.
1: Sebelumnya saya itu lebih fokusnya ke OSN.
0: Oh, ke OSN. OSN apa?
1: Matematika.
0: Oke, matematika. Berarti ini jago ya matematikanya. Oke, itu tadi mungkin memang beda ya matematika dan juga bidang kebahasaan gitu. Karena kalau bahasa kan ada tatanannya sendiri gitu. Kalau matematika kan memang sudah ilmu pasti gitu ya. Udah
1: banget.
0: Itulah rumusnya harus dikerjain kayak gitu. Tapi gimana? Apakah kamu nyaman dengan keluar dari safe zone kamu nih kali ini? Gimana Cila?
1: Jujur nyaman sebenarnya.
0: Nyaman gitu.
1: Awalnya coba-coba ternyata nyaman juga nih, boleh juga nih ikut gini kayak gini.
0: Ada enggak keinginan buat ngikut lomba lain lagi yang menulis-nulis gitu?
1: Jujur ada.
0: Ada.
1: Selagi masih bisa kenapa enggak dicoba?
0: Betul, kalau udah nyebur nyebur sekalian. Itu
1: banget.
0: Sih itu pelajaran hidup banget, benar-benar Cila. Dan menurut aku ya Cila sendiri nih mungkin udah keren ya di usianya yang 16 tahun ya, betul ya? 16 tahun udah bisa keluar dari zona nyaman yang biasanya berkutat dengan buku matematika. Sekarang lagi sibuk-sibuknya menulis juga gitu ya. Ini juga berarti kamu bisa mengerti gitu potensi dari diri kamu sendiri. Keren loh Cila. Ya ampun, kamu aku di sini di depan kamu emes loh gitu. Tapi kamu sendiri gitu ya belajar kosakata. Kalau kita nulis kan pasti kan kita perlu banget kosakata ya. Belajar kosakata tuh dari mana? Apakah kamu suka baca buku gitu mungkin?
1: Ya, kebetulan untuk hobi saya sendiri suka baca-baca novel nih, Kak.
0: Oke, relate ya. Jadi ini bisa dibilang hobi yang kebablasan juga. Bablas yang in a positive way ya. In a positive,
1: positif.
0: Iya, betul. In positive way ya, teman Pradua ya. Jangan bablas yang negatif gitu. Tapi seru banget loh, kita dari apa yang kita suka gitu, pastinya ini jadi dongkrak semangat baru ya buat kamu belajar hal baru gitu. Keren loh Cila, ya ampun. Nah, tapi gimana nih waktu pertama kali nulis gitu ya? Apakah kamu ngerasa, aduh sebenarnya nih aku gak yakin-yakin aja gitu, insecure mungkin atau gimana? Ada gak perasaan kayak gitu Cila?
1: Sebenarnya ada nih kayak gimana nih ya, kan baru pertama kali, takut nih mau nyoba, ikut gak ya, ikut gak ya.
0: Tapi kamu belajar referensi juga kan gitu? Oke, tapi gimana terus akhirnya?
1: Terus akhirnya saya memutuskan untuk ikut nih. Saya coba-coba, saya mulai-mulai nulis. Nah, itu juga setelah saya selesai nulis, itu ada dibimbing nih sama guru.
0: Oke, berarti tetap masih ada bimbingan ya, gak langsung sendiri.
1: Benar banget.
0: Oke, berarti terima kasih sekali untuk guru kamu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Mungkin bisa dibilang gitu, ibu siapa gitu, bapak siapa gitu.
1: Terutama Ibu Sofi ya.
0: Oh iya, Bu Sofi. Ya, itu ya yang sering membantu kamu juga gitu di proses kamu dalam lomba menulis ini ya. Kira-kira nih setelah menulis surat, ada gak lomba yang mungkin jadi kamu menarik gitu, pengen banget deh, aku tertarik banget ikut lomba menulis ini. Apakah menulis cerita atau mungkin menulis apa gitu, Sang Ancila?
1: Ada, jadi ini ada baru-baru ini terbit lomba menulis cerita toko-toko di Bangka Belitung nih.
0: Keren tuh, kayaknya kamu cocok deh, kan kamu juga suka sejarah nih berarti ya.
1: Lumayan.
0: Nah, jadi kamu gali ulang juga, berarti kamu risetnya tuh gimana kalau boleh tahu?
1: Untuk saya sendiri sudah pastinya melihat di beberapa sumber ya untuk desainnya itu, karena untuk ceritanya tersendiri sudah tersedia nih di beberapa sumber.
0: Oke, berarti tinggal cari aja ya di beberapa sumber ya. Dan juga buku-buku mungkinnya, karena banyak banget ya buku yang menuliskan pariwisata tentang Bangka Belitung, kebudayaan Bangka Belitung gitu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, keren ya Cila ya. Berarti kamu benar-benar dari nol ya ini ya.
1: Dari nol.
0: Dari nol, tapi karena kamu udah berani gitu ya menulis gitu, keluar dari safe zone kamu. Apakah kamu benar-benar sudah ngerasa kayaknya aku perlu explore lagi gitu? Ngerasa gitu juga enggak?
1: Iya, saya sejujur-jujurnya merasa pengen explore lebih dalam lagi. Untuk kalau ada kesempatan itu sebaiknya saya coba. Soalnya saya itu sebenarnya sebelumnya saya takut nih untuk nyoba-nyoba.
0: Insecure duluan ya gitu. Tapi akhirnya udah terjun. Malah seneng ya gitu.
1: Seneng banget,
0: menang lagi. Nah, waktu kamu ngerasa insecure gitu ya, dorongan siapa sih yang menurut kamu paling bermakna gitu?
1: Sudah pastinya dari teman-teman, keluarga, dan juga dukungan dari guru.
0: Oke, dari itu ya lingkungan terdekat kamu ya, support banget ya. Berarti orang tua support nih?
1: Support banget.
0: Support.
1: Selagi masih aku mau mencoba, orang tua pasti support.
0: Oke, berarti kamu nih juga didukung sama keluarga, didukung sama sekolah gitu ya, terutama guru-guru dan juga teman-teman juga gitu. Seberapa ini sih berpengaruh sih support system dari mereka tuh?
1: Menurut saya itu sangat berpengaruh sekali. Karena tanpa support system gitu, kayak jadi makin minder nih. Kenapa ya saya gini, kayak gitu, mau ikut gak ya? Karena ada support itu, jadi saya terdorong untuk lebih maju.
0: Oke, keren. Tapi kalau dari segi inspirasi gitu, mereka sesupport apa gitu di dalam karya kamu?
1: Oke, dari inspirasi sendiri, mereka sangat mensupport dari Cila kamu ikut ya, kayak dari teman-teman tuh. Terus jadi saya terdorong untuk
0: jadi untuk explore lagi.
1: Kemudian untuk keluarga juga mereka menjadi wadah saya untuk yang dimana saya kan kesana kemari tuh untuk mencoba mencari tahu, mereka sangat mendukung.
0: Seru ya gitu ya. Dan kalau dapat lingkungan yang positif nih, kita juga jadi makin semangat gak sih?
1: Iya, pastinya.
0: Nah, mungkin kamu juga bisa cerita gitu, step by step-nya kamu waktu proses gitu ya, produksi dari surat, menulis surat untuk Pak Gubernur itu gimana?
1: Oke, jadi yang pertama itu tuh saya dikirimkan sebuah poster oleh guru saya tadi, Ibu Sofi. Itu katanya, Cila ayo ikut, kata gitu. Terus saya lihat, lah kok lomba menulis surat? Saya kan gak pernah nih nulis surat ini.
0: Yeah,
1: tapi
0: terus
1: akhirnya saya memutuskan untuk ikut tuh. Nah dari
0: kapan lagi
1: kapan lagi, coba-coba. Terus dari situ saya menyusun, menentukan tema. Nah, saya memilih tema pariwisata tadi.
0: Oke, di antara tiga tema tadi gitu. Oke.
1: Kemudian dari menentukan tema, di situ saya memulai untuk menulis kerangkanya. Apa saja yang mau saya masukin ke situ, seperti ide-ide tadi, gagasan tadi. Nah, dari di situ kemudian saya bimbingan nih ke Bu Sofi.
0: Oke.
1: Nah,
0: dari Bu Sofi?
1: Dari Bu Sofi saya tulis kembali, baru saya tulis tangan tuh, karena suratnya harus berupa tulis tangan.
0: Oh, berarti tulisan kamu sangat indah ya. Kalau sampai menang tuh tulisan kamu sangat indah ya.
1: Enggak juga
0: sebenernya. Oh, enggak juga. Terus gimana?
1: Nah, Setelah dari situ baru bikin video nih. Soalnya ada video juga.
0: Hmm. Oke, okay, I see.
1: Video terus pembacaan baru dikirim di sebuah link.
0: Oh, seperti itu ya. Memang udah dimudahkan banget ya jalan kamu ya, kayak oke, okay, dikasih sama gurunya belajar-belajar. Jadi menang gitu. Padahal ya udah deh coba aja. Padahal niatnya kayak gitu ya. Enggak. Apakah kamu juga punya niatan kayak aku harus menang gitu?
1: Sebenarnya enggak.
0: Nothing tulus ya. Oke. Okay.
1: Untuk maksud saya tersendiri itu karena saya ingin suara saya didengar sebenarnya, Kak.
0: Oke, okay. Sebagai aspirasi lah anak banget. Muda Gen Z, POV dari Gen Z nih. Ayo tolong pariwisata kita gitu ya. Oke, okay, oke, okay. paham. Terus malah menang gitu ya. Seru banget. Keren ya. Mungkin ini cara-cara anak muda sekarang ya untuk bisa berkembang gitu ya. Mungkin lewat acara-acara atau mungkin lewat lomba-lomba gitu ya. Ini kali aja aspirasi kita terdengar gitu.
1: Iya, benar banget.
0: Keren, keren banget. Dan mungkin ini juga pembelajaran juga ya buat Cila ya. Dari awalnya mungkin belum pernah menulis sama sekali, tapi sekarang jadi bisa gitu ya untuk menulis. Tapi Cila, kita break sejenak dulu ya. Kita istirahat dulu buat teman-teman Pro2 ya. Kita mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin sore hari kamu. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro2, aku masih bersama dengan kamu ya, sama Cila di ruang dengar kamu. Jadi stay tune di Pro2 RRI. Suka dia teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Jessica ya. Tadi ada lagu pilihan ya buat kamu, ada lagu dari Dilestari Kabarku nih teman Pro 2. Nah selanjutnya nih, kali ini kita masih ditemani sama Cila dan juga Jessica ya di ruang dengar kamu. Segmen Aksi Anak Negeri edisi Selasa 4 Agustus 2026. Nah ini kita sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih Cila, ada pendengar kita nih, ada Mas Yanto yang bertanya nih melalui WhatsApp ya. Mas Yanto tanya, kalau menurut Cila menulis surat itu harus panjang atau yang penting aja supaya isi suratnya bisa masuk ke hati pembacanya? Silakan.
1: Oke, menurut saya sendiri untuk menulis surat itu sebaiknya hindari yang sangat panjang ya. Karena kalau terlalu panjang itu malahan muter-muter dan bingung nih di mana intinya. Jadi menurut saya sendiri itu tuh harus yang penting-pentingnya aja. Tapi jangan terlalu singkat juga, karena kayak gimana nih kok terlalu singkat gini. Jadi harus ada pendukungnya juga. Asalkan gak terlalu bablas nih panjangnya.
0: Berarti harus on point ya pertanyaan, pernyataan yang ditulis di dalam suratnya juga gitu.
1: Bener banget.
0: Berarti melalui riset-risetnya juga harus dipersingkat juga gitu ya.
1: Soalnya di situ juga di lombanya itu dibatasi maksimal 2 lembar. Di situ ada beberapa juga paragraf yang Cila buang, sebenarnya harus dimasukin.
0: Tapi akhirnya ya demi memangkas juga ya, biar lebih on point gitu ya pembahasannya. Akhirnya Cila pangkas gitu ya. Itu berarti trik dari Cila ya untuk menulis surat gitu ya Mas Yanto ya. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah mungkin ini pertanyaan lagi dari Jessica. Gak apa-apa ya Cila aku tanya-tanya. Abis ini aku yang ikut lomba juga. Ayo bercanda ya. Nah itu mungkin kan tadi juga Cila udah kasih sedikit triknya gitu ya. Nah biasanya kan kalau kita menulis gitu ya, kita butuh ruang untuk menulis itu sendiri, butuh sumber inspirasi gitu ya. Tapi kalau Cila sendiri nih, ketika kamu lagi benar-benar blok gitu ya, kayak gak ada ide nih aku kira-kira nulis apa lagi ya gini. Pasti kan setiap paragraf bagusnya apa lagi ya, kata-katanya kalimat ya gitu ya, biar nyambung gitu. Cila sendiri gimana ngakalinnya?
1: Untuk saya sendiri itu tuh saya baca-baca artikel sih kak. Kadang dari membaca itu kayak oh ini nih kayak dimasukin aja nih di sini. Dari situ mulai mengalir lagi.
0: Berarti kamu parafrase lagi, kamu olah lagi kalimatnya gitu ya. Oh seru banget ya. Berarti ada ide-ide lain ya. Mungkin kamu cari brainstorm lagi bersama dengan artikel-artikel yang kamu baca gitu. Itu tadi. Nah mungkin gimana sih kamu sendiri untuk proses cara kamu untuk menulis surat kamu ini nih, apakah kamu harus di dalam ruangan sendiri gitu ya untuk lebih fokus, apakah kamu harus ada habit lain ini misal sambil dengerin lagu gitu, ada nggak Cila gitu?
1: Untuk saya sendiri, saya lebih sukanya tuh kalau sendiri nih kak.
0: Gitu.
1: Sepi, sunyi, di dalam kamar tuh saya ngerjainnya malam-malam.
0: Sambil overthinking kali ya. Enggak dong. Enggak. Itu tadi ya mungkin keseruan kamu karena kamu bisa lebih fokus mungkin kalau sendiri gitu ya. Itu tadi. Dan mungkin biasanya kan kalau menulis surat apalagi ini kan sifatnya formal ya suratnya ya terutama ya. Itu diksi-diksinya juga perlu banget diperhatikan. Gimana nih kamu proses untuk pemilihan diksinya gitu?
1: Untuk prosesnya sendiri saya pastinya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Gimana nih kata yang benar?
0: Panduan ya.
1: Iya, panduan kayak mempengaruhi. Itu kan enggak baku tuh.
0: Mempengaruhi ya.
1: Gitu benar. Yang bakunya.
0: Berarti step by stepnya kamu tetap kamu cek satu per satu ya, jangan sampai terlewat ya, apalagi yang baku dan tidak bakunya. Berarti itu juga menjadi aspek penilaian ya dalam surat kamu itu ya.
1: Iya, soalnya ada ketentuannya di mana harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.
0: Berarti itu gimana nih cara kamu buat eksekusi kalimat itu jadi bisa ngeklik gitu, gimana Cila?
1: Untuk saya sendiri sebenarnya saya sempat beberapa kali coba nulis nih untuk topik yang sama saya tulis kayak ini gak masuk. Sampai beberapa kali coba intinya sampai benar-benar menurut saya fix. Oke, yang ini.
0: Oh gitu. Oke. Berarti kamu ya benar-benar trial and error juga gitu. Tapi aku sebelum kita lanjut lagi ngobrol ya, mungkin buat teman-teman Pro 2 ya, tadi kan udah Mas Yanto bertanya ya terkait tema kita pada sore hari ini. Mungkin teman Pro 2 lainnya yang mau tanya boleh banget ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 ya. Mumpung masih ada waktu nih teman Pro 2 sampai jam 4 nih, kita masih ngobrol bareng sama Cila ya. Mungkin kali aja nih teman Pro 2 yang lagi dengerin ini juga tertarik gitu menulis kayak Cila gitu. Iya. Jadi menginspirasi gitu. Nah, tapi Cila sendiri gitu ya untuk menentukan hasil akhirnya surat yang kamu terima, kirim gitu ya ke gubernur untuk kamu lombakan itu, kamu sendiri sudah bertanya dulu kah ke guru, ke keluarga gitu, atau mungkin ke teman gitu yang kamu percaya gitu, ada nggak sempat kalau kayak gini gimana gitu, ada nggak?
1: Jadi di situ pastinya ada. Jadi saya di situ bertanya ke guru saya yang membimbing saya tadi tuh.
0: Oke.
1: Pastinya udah fix belum nih? Nah, dari situ saya coba baca lagi, kemudian check and cross check. Setelah fix, benar-benar fix, baru saya kirim.
0: Oke, itu tadi ya. Mungkin ini juga cara kamu buat memantapkan hati. Daripada overthinking tiap malam ya, benar banget. Nah, tapi kamu sendiri gitu ya, gimana sih cari mood kamu buat ngerjain itu? Selain tadi mungkin di kamar sendirian gitu, atau mungkin kamu memang, ya aku kayaknya memang suka deh untuk menulis-nulis gini gitu.
1: Oke, untuk mencari mood sendiri, saya tuh sebenarnya lebih suka kalau bekerja di malam hari.
0: Oke, berarti malam-malam nih.
1: Malam-malam. Jadi kalau malam-malam lagi santai tuh, kepikiran aja kayak tiba-tiba mengalir, nulis ini deh, kayak langsung nulis gitu.
0: Tapi malam ya, amankah kamu tidurnya, Cila?
1: Aman banget.
0: Masih 7-8 jam
1: masih.
0: Ya? Oke, jangan sampai begadang ya. Oke, ini ada pertanyaan masuk nih dari Kak Iren di Sungai Liat. Mau tanya, menurut kamu bagaimana menulis bisa menumbuhkan keberanian dalam berpendapat dan tampil di depan umum? Makasih sebelumnya. Gimana tuh?
1: Oke, menurut saya menulis itu, orang kan biasanya takut nih, gimana tuh nulis tuh kayak, sebenarnya di menulis itu kita bisa menuangkan ide-ide kita. Ada pendapat kita, ide-ide kita. Jangan takut untuk nulis.
0: Jangan
1: takut. Jadi nulis-nulis aja tuh, asalkan tetap sesuai itu sama isinya. Nah, dari situ nantinya pasti akan itu ya.
0: Kebeling jiwa tiba-tiba. Pastinya juga jadi selesai juga gitu ya, dari apa yang kamu tujukan gitu. Sesuai aja sama tracknya gitu. Misal topiknya apa gitu ya, jadi tetap on topic gitu kan.
1: Asalkan jangan takut aja untuk nulis. Jangan gak pede. Asalkan pede-pede aja dulu.
0: Pede-pede aja.
1: Nantinya nanti aja.
0: Oke, gitu ya kata kata Cila, yang penting pede. Tapi kalau cara kamu buat ngatasin insecure kamu gimana? Tadi kan kamu juga sempat bilang kamu nih insecure ya gitu. Gimana tuh Cila?
1: Untuk saya sendiri sebenarnya saya tanamkan niat di dalam hati, saya pasti bisa.
0: Oke, itu ya berarti memang dari niat dalam hati kamu ya, memang untuk menyelesaikan apa yang sudah kamu lakuin gitu ya, benar. Tapi meskipun juga awalnya masih ragu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Awalnya ragu.
0: Tapi didorong oleh pihak-pihak suportif itu ya. Jadi aman aja gitu, jalanin aja. Oke, itu ya Kak Iren sudah terjawab ya pertanyaannya dari Kak Iren di Sungai Liat. Terima kasih sudah bergabung. Mas Yanto juga ya, terima kasih sudah bergabung. Buat teman-teman Pro 2 lainnya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 kalau mau tanya-tanya nih seputar menulis ya bareng sama Cila. Nah, mungkin setelah kamu sukses ini ya di lomba pertama kamu, terus katanya juga mau ikut lomba cerita tentang Bangka Belitung ya, tentang tokoh Bangka Belitung, betul ya. Nah, kira-kira nih kamu sendiri ke depannya gitu ya, Cila di 5 tahun ke depan, apakah tetap Cila yang menulis? Atau gimana menurut kamu?
1: Sebenarnya saya sudah ada planning tersendiri.
0: Oke.
1: Di mana saya akan memfokuskan di bidang yang saya sebenarnya dari awal itu di keuangan.
0: Oke. Cila sendiri ini Kalau SMA sekarang tuh ada IPA IPS nggak sih?
1: Nah, untuk di SMA Negeri 1 Sungai Liat, mm-hmm, itu sistemnya mata pelajaran pilihan.
0: Oh gitu, ih seru ya. Kelihatan ya kita gap-nya. Oh gitu, jadi memang kamu suka ya dengan keuangan ya. Oke, udah keuangan jago, nulis jago. Aduh, keren ya Cila ini ya. Mungkin ini juga jadi inspirasi baru juga ya buat teman-teman mungkin yang sama nih kayak Cila. Biasanya ngitung matematika gitu ya, mungkin ngitung ekonomi lah ya, yang kayak gitu. Tapi sekarang ternyata bisa juga nulis gitu. Berarti ini juga jadi inspirasi baru ya pastinya. Oke, nah itu mungkin ya target Cila gitu ya kedepannya, masih on the track kamu ya, apa yang menjadi goals kamu gitu. Tapi kira-kira gitu ya, kalau dikasih kesempatan juga, kamu masih maukah ikut lomba-lomba bahkan sampai ke tingkat, kalau ini tingkatnya provinsi ya berarti ya. Kalau naik nih ke tingkat nasional, bahkan internasional, kira-kira kamu mau gak Cila?
1: Pastinya mau banget nih Kak.
0: Mau banget ya gitu.
1: Selagi masih bisa, kenapa enggak?
0: Oke, itu tadi yang tadi ya. Udah. Berarti memang kalau kamu udah niat gitu ya, jadi dijalanin aja gitu. Udah pernah nyebur gitu ceritanya gitu. Nah mungkin itu tadi ya yang udah kamu laluin ya selama ikut lomba menulis surat untuk Bapak Gubernur. Nah mungkin kalau waktu ketemu sama Bapak Gubernur nih, gimana perasaan kamu? Mungkin apa yang bisa kamu ceritain waktu kamu ketemu sama beliau gitu?
1: Oke, yang pastinya seneng banget nih bisa ketemu langsung dengan Bapak Gubernur. Kemudian surat saya dibaca, aspirasi saya didengar. Jadi di situ ketika saya bertemu, saya ditanya-tanya tuh bersama teman-teman yang juara yang lainnya. Kemudian ada sesi pembacaan surat yang tadi. Nah, disitulah saya merasa sangat senang, sangat bangga banget pastinya.
0: Ya, sebagai generasi muda ya, kita ternyata aspirasi kita didengar gitu ya. Maka beliau juga terbuka ya berarti ya dengan aspirasi kita sebagai generasi muda Bangka Belitung gitu ya.
1: Oke,
0: keren banget ya. Mungkin aja ya next gitu mungkin kamu bisa ikut lomba nasional. Amin. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga ya, gitu di kita sore hari ini ya Cila ya. Mungkin Cila bisa ceritain atau mungkin kasih tips dan juga trik mungkin ya buat teman-teman di luar sana, teman Pro 2 yang pastinya lagi mendengarkan kita di sore hari ini. Gimana menurut Cila tentang mimpi atau mungkin tentang tema kita nih, yakni berani gitu ya, berani dalam menulis gitu. Silahkan.
1: Untuk teman-teman, jangan pernah takut nih untuk mencoba. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Selagi kita masih bisa mencoba, kenapa enggak? Lalu kita harus terus bersemangat, jangan mudah menyerah. Lalu kita juga bisa untuk terus maju nantinya. Nah, dari situlah
0: kita
1: saya
0: jadi ada bekal
1: jadi
0: juga.
1: Jadi ada bekal untuk kedepannya.
0: Keren banget ya Cila. Kamu masih umur segini loh. Public speakingnya juga keren banget ya teman Pro 2 ya. Ternyata gak hanya pinter ya dalam bidang menulis, bidang matematika. Jadi Cila nih public speakingnya juga oke banget. Apakah ini juga belajar ya sambil ketika kamu nulis juga gitu ya?
1: Iya, jadi dulu waktu di masa SMP juga saya sempat ikut ini nih, program kayak organisasi gitu, Beranda Literasi untuk Sekolah namanya. Jadi di situ ada podcast-podcast juga nih Kak.
0: Jadi udah terbiasa memang gitu. Keren banget ya, udah terbiasa juga mengolah kata kali ya. Jadi gak gugup gak apa, tapi keren banget dengan usia kamu yang sekarang udah punya beragam pengalaman ya. Tadi mungkin public speaking di podcast, terus juga ngobrol-ngobrol melalui tulisan kamu ini, yang bahkan didengar oleh, aspirasi kamu ini juga didengar oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gitu ya. Terus juga kamu dengan kehektikan sekolah juga ya kan pasti. Meskipun malam ya, cuman itu kan juga butuh manajemen waktu yang betul ya. Mengerjainnya malam tapi manajemen waktunya, belum lagi dengan tugas-tugas dan lain-lain, betul kan? Relate kok, saya juga pernah ngalami. Jadi kayak gitu ya, mungkin karena kalau kita udah punya tujuan ya, balik lagi, kalau kita udah punya tujuan, kita udah terjun, ya apapun resikonya kita harus laluin, betul
1: iya,
0: ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, itu tadi ya dari Cila juga ya, bahwa jangan takut ya untuk mencoba. Jadi kalau ada kesempatan apapun itu, coba aja.
1: Coba aja.
0: Kali aja, kita gak tahu ya rezeki ya, udah diatur sama Tuhan gitu. Cila masih muda, keren banget, aduh, aplaus. Oke, mungkin ini juga jadi penutup ya teman Pradua, kita ngobrol bareng sama Cila di Aksi Anak Negeri di hari Selasa 4 Agustus 2026. Dan pastinya Cila nih seorang siswa ya, siswa dari SMA Negeri 1 Sungai Liat yang bisa memenangkan lomba menulis surat untuk gubernur bernama Cila Aurelia. Dan Cila nih sama Jessica juga pamit ya dari ruang dengar kamu ya. Dari jam 4 nanti kita masih bersama ya teman Pradua ya. Karena aku nanti bakal nemenin kamu di obrolan sore ceria. Dan pastinya juga akan ada topik menarik ya. Jadi teman Pradua jangan kemana-mana ya. Tetap bersama dengan kami di RRI Pradua. Sengaja ya teman terbaik kamu.

berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Wait, hold up, stop.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Ceriakan soremu bersama Pro 2.
3: Terus 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu. Edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Gimana nih teman Pro 2 kamu sore harinya? Semoga kamu masih semangat ya meskipun kamu udah digembleng ya dengan segala banyak aktivitas kamu ya dari pagi ya pastinya ya teman Pro 2. Semoga masih ada sisa energi kamu ya teman Pro 2 untuk kamu menjalani hari sampai malam hari nanti. Nah pastinya nih teman Pro 2, Jessica nemenin kamu sampai jam 8 malam ya. Semoga aja nih bisa meningkatkan semangat kamu juga ya, terutama buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin lagi pengen olahraga juga, apalagi di sore hari gini nih seru banget nih kayaknya cuacanya enak juga nih buat kamu olahraga ya. Meskipun ya memang panas ya, tapi ya kita harus bergerak ya teman Pro 2 ya, jangan mager-mageran gitu. Nah teman Pro 2, mungkin ini juga menjadi saran gitu ya, atau referensi kamu ketika kamu olahraga teman Pro 2. Karena pastinya kalau kamu olahraga di kondisi cuaca yang panas gini sebenarnya mager ya. Tapi ada loh olahraga yang bisa banget kamu lakuin dengan kondisi cuaca yang kayak gini, cocok banget gitu ya teman Pro 2 ya. Ini ada tren slow jogging nih teman Pro 2 yang lagi tren di Korea Selatan. Nah belakangan ini memang slow jogging menjadi salah satu tren olahraga yang digemari oleh orang-orang di Korea Selatan. Biasanya kan orang-orang nih kalau jogging nih berebut pace ya, berebut pace terbaik mereka gitu ya, sambil running gitu ya teman Pro 2 ya. Nah slow jogging ini dilakukan dengan tempo yang santai sehingga sangat ringan nih untuk berbagai usia. Jadi cocok juga nih buat kamu yang baru pengen melakukan olahraga gitu ya, apalagi di sore hari gitu. Kayak sekarang nih teman Pro 2 bisa banget nih kamu lakuin. Meski tadinya olahraga satu ini hanya dilakukan oleh kalangan lansia doang ya teman Pro 2, namun beberapa anak muda nih sudah mulai mencoba olahraga satu ini. Apalagi olahraga slow jogging ini sangat cocok nih untuk pemula itu tadi ya, yang pengen meningkatkan kualitas hidup ya teman Pro 2 untuk memulai hidup yang lebih sehat. Untuk itu teman Pro 2, coba deh kita ngobrolin tentang slow jogging ya. Kali aja kamu jadi tertarik ya untuk bergerak gitu ya teman Pro 2 ya. Karena slow jogging sendiri juga merupakan metode berlari yang menggunakan intensitas yang ringan gitu ya, yang bisa banget dilakukan dengan kecepatan yang santai. Biasanya lebih lambat daripada jogging biasanya, jadi benar-benar yang slow banget ya teman Pro 2 sesuai sama namanya ya, yakni slow jogging. Teknik ini menekan langkah pendek, terus juga pendaratan kaki bagian depan atau tengah secara lembut, serta menjaga tubuh tetap rileks. Jadi langkah kamu ini jadi lebih pendek gitu ya teman Pro 2, dan pastinya ini juga bisa membuat tubuh kamu jadi lebih rileks gitu. Nah slow jogging sendiri juga bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tanpa memberikan beban berlebih pada tubuh. Jadi cocok banget nih dilakukan oleh berbagai usia. Mungkin aja teman Pro 2 mau sambil jogging bareng sama orang tua kamu, coba aja nih slow jogging ya teman Pro 2 ya. Kali aja ini juga bisa membuat kamu gitu ya jadi sama-sama sehat gitu ya bareng sama orang tua kamu. Nah ini juga cocok ya, itu tadi yang aku bilang untuk para pemula yang mau memulai olahraga gitu. Nah karena intensitasnya yang rendah nih teman Pro 2 ya, aktivitas ini jadi lebih mudah dipertahankan dalam waktu yang lama dan memiliki resiko cedera yang relatif lebih kecil dibandingkan lari dengan kecepatan tinggi. Dengan dilakukan secara rutin, pastinya slow jogging ini dapat menjadi kebiasaan olahraga sederhana yang mendukung gaya hidup sehat pastinya. Nah kayaknya ya teman Pro 2, aku sendiri kan belum pernah nyobain ya slow jogging ya. Kayaknya semakin lama nih akan semakin keringetan juga gak sih kita gitu ya. Mungkin ini juga jadi fat burning yang

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermesra.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu kali ini. Dan pastinya aku masih nemenin kamu juga di segmen kita sore hari ini, yakni obrolan sore ceria. Nah teman Pro 2, tadi kita masih membahas tentang topik kita, yakni slow jogging ya, yang lagi tren di Korea Selatan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kali aja nih cocok banget buat kamu yang pengen cobain olahraga yang baru ya, yang mungkin bisa banget kamu cobain, yakni slow jogging ya teman Pro 2 ya. Karena pastinya ini juga sangat bermanfaat gitu ya bagi kesehatan kamu. Nah, kita bahas dulu nih tentang kenapa sih slow jogging ini jadi tren ya di Korea Selatan gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, beberapa faktor ya ini juga menjadi penyebab gitu ya dari kenapa si slow jogging ini sangat terkenal gitu ya, bahkan jadi tren gitu, viral lagi di Korea Selatan. Karena memang di Korea Selatan sendiri tren kesehatan ini menjadi trending topic juga gitu ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini juga jadi lifestyle anak muda di sana, terus juga kesehatan dan juga bahkan menjadi budaya dari masyarakatnya. Nah, banyak banget nih orang Korea mulai mencari olahraga yang mudah dilakukan. Gak terlalu berat tetapi juga memberikan manfaat yang besar untuk kesehatan. Slow jogging nih dianggap menjadi olahraga yang cocok buat masyarakat yang memiliki rutinitas kerja padat karena dapat dilakukan di taman, di pinggir sungai atau lingkungan di sekitar rumah tanpa membutuhkan peralatan yang khusus. Gitu teman Pro 2, kenapa deh itu menjadi tren gitu ya di Korea Selatan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui ya, karena memang orang Korea sendiri juga sangat gemar menjaga berat badannya gitu ya teman Pro 2. Nah, menariknya olahraga ini menawarkan cara lari yang santai tetapi tetap bisa membantu menjaga berat badan ideal gitu ya teman Pro 2 ya. Gak hanya para lansia, olahraga satu ini juga mulai digemari anak muda di sana gitu ya. Tren olahraga ini juga mulai menyebar gitu ya melalui media sosial, terus juga komunitas lari, serta budaya Korea yang sering membagikan aktivitas hidup sehat sebagai bagian dari lifestyle modern mereka gitu. Nah pastinya teman Pro 2 kita juga penasaran ya tentang manfaatnya dari slow jogging sendiri ya teman Pro 2. Tenang aja, aku masih bakal informasikan juga nih buat teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Adhikara Nirwana.

0: 어딘지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Teman terbaik.

105,5 FM Produ RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman teman Produ. Kali ini Jessica bareng sama kamu ya di 105,5 FM. Dan pastinya kita masih di segmen obrolan sore ceria ya. Nah, di sore hari ini teman Produ kita membahas tentang topik olahraga slow jogging ya, yang lagi tren di Korea Selatan. Nah, selanjutnya nih teman Produ, tadi kita udah bahas kenapa sih olahraga slow jogging ini jadi tren ya di Korea Selatan ya. Nah, gimana sih cara melakukan dan juga manfaatnya dari olahraga slow jogging itu sendiri teman Produ? Nah, pastinya ya slow jogging ini memiliki manfaat yang banyak banget, terutama untuk meningkatkan kesehatan jantung, terus juga bisa memperkuat otot kaki, membantu membakar kalori, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Karena dilakukan dengan intensitas yang rendah, slow jogging juga bisa mengurangi stres nih teman Produ dan memperbaiki suasana hati, serta bisa membantu menjaga kebugaran gitu. Ini penting banget ya untuk kita ya, mungkin para remaja jompo gitu ya teman Produ ya, atau mungkin untuk para lansia ini juga cocok banget ya, apalagi untuk kesehatan jantungnya kayak gitu. Nah, selain bermanfaat untuk kesehatan fisik ya, olahraga ini juga bermanfaat untuk kesehatan mental. Karena slow jogging sendiri juga sangat cocok buat pemula ya, orang yang ingin aktif setelah sekian lama gak berolahraga, ini juga cocok ya teman Produ, maupun mereka yang ingin menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Cara melakukannya juga cukup sederhana ya teman Produ ya. Kamu bisa pemanasan sekitar 5-10 menit sebelum kamu melakukan slow jogging. Lalu kamu berlari dengan kecepatan yang sangat santai seperti berjalan cepat gitu ya, tetapi dengan gerakan berlari kecil. Nah, gunakan langkah pendek dan ringan, usahakan mendaratkan kaki dengan lembut dan jaga tubuh tetap tegak dengan bahu yang rileks, serta bernafas secara alami. Nah, kecepatannya juga jangan dipaksain ya teman Produ ya. Kamu bisa melakukannya sekitar 20-30 menit secara rutin. Lalu tingkatkan nih durasi secara bertahap sesuai dengan kemampuan tubuh kamu gitu ya teman Produ. Gimana? Kamu udah tertarik belum mencoba? Kali aja nih di sore hari ini yang cerah banget ya teman Produ di jalur 2 Sungai Liat sini, ini kamu bisa banget nyobain slow jogging ya, kali aja gitu kamu jadi ketagihan gitu ya untuk olahraga slow jogging gitu teman Produ. Dan pastinya juga manfaatnya ini sangat baik ya untuk tubuh kamu. Nah teman Produ, Jessica masih nemenin kamu ya, di jam 5 nanti kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni musik dan informasi. Jadi teman Produ jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di RRI Produ Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Teman terbaik.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolnya kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu hari ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Nah, Jessica kali ini mau memberikan satu informasi nih teman Pro 2 seputar dunia hiburan ya. Serial Korea A Shop for Killer 2 ini melanjutkan perjalanan dari Jong Ji-an setelah berhasil melewati berbagai serangan mematikan pada musim sebelumnya ya di season 1 ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini ia kembali bekerja sama dengan Jong Jin-man untuk menghadapi organisasi kriminal Babylon yang menjadi ancaman terbaru mereka. Dilansir dari RRI.co.id nih Tomo Pro 2, musim kedua ini mengisahkan Ji-an yang kini memegang kendali dari Mother Help nih Tomo Pro 2, jaringan rahasia yang diwariskan oleh pamannya, dan bersama Jin-man juga nih yang kembali muncul. Keduanya berupaya mempertahankan jaringan tersebut melawan kelompok yang ingin mengambil alih kekuasaannya. Cerita dari A Shop for Killer 2 ya Tomo Pro 2 ini berawal dari kehidupan Ji-an yang kehilangan kedua orang tuanya sejak masih kecil. Nah, setelah saat itu ya, ia diasuh oleh pamannya yang diperankan oleh yang bernama Jeon Jin-man ya Tomo Pro 2, diperankan oleh Lee Dong-wook, tanpa mengetahui kehidupan sebenarnya yang dijalani oleh pria tersebut. Jadi Ji-an nih gak tahu sebenarnya Jeon Jin-man ini kerja apa gitu ya Tomo Pro 2. Nah, segalanya berubah nih ketika Jin-man dikabarkan meninggal dunia dan meninggalkan tokonya ini kepada Ji-an. Nah, gak lama kemudian Ji-an mengetahui bahwa toko tersebut nih adalah toko yang gak sekedar toko biasa ya. Itu adalah kedok belaka ya dari bisnis penyedia perlengkapan bagi para pembunuh bayaran. Ngeri ya teman Pro 2 ya. Nah, penemuan itu membuat Ji-an menjadi sasaran dari berbagai kelompok berbahaya gitu ya, yang mengincar warisan peninggalan Jin-man. Berbekal pelatihan yang pernah diterimanya sejak kecil, akhirnya nih Ji-an berusaha bertahan hidup sekaligus juga mengungkapkan kebenaran di balik semua peristiwa. Lee Dong-wook memang ya dipercaya kembali ya memerankan Jong Jin-man, sementara Kim Hye-jun melanjutkan perannya sebagai Jong Ji-an pada musim terbaru kali ini. Sederet pemain lain ya pastinya juga ada ya Tomo Pro 2, ada Jo Han-sun, ada Geum Hae-na, ada Lee Tae-yong, dan masih banyak lagi ya Tomo Pro 2 ya, serta project film ini ya, seri yang kedua ini ya Tomo Pro 2 menjadi di bawah arahan oleh sutradara Lee Kwon bersama No Kyung Yeop sebagai sutradara pendamping. Ceritanya memang tetap ya diadaptasi oleh novel The Killer's Shopping Mall karya Kang Ji-hong dengan pengembangan alur cerita yang lebih luas dibandingkan pada musim pertamanya. Nah, pastinya Tomo Pro 2, buat kamu yang penasaran dengan film ini ya atau mungkin serial ini, kamu bisa cek dulu yang pertama ya, atau mungkin kamu udah pernah nonton yang pertama nih dan penasaran dengan alur serial yang keduanya gitu ya Tomo Pro 2 ya. Pastinya ini tetap sama ya dengan yang pertama, mengusung perpaduan aksi, thriller dan juga misteri gitu ya. Ya pastinya ini juga konfliknya lebih besar dibanding yang pertama gitu, dengan pertarungan yang lebih intens. Ini juga pastinya menjadi kelanjutan kisah antara Ji-an dan Jin-man, juga memperlihatkan hubungan keduanya ketika menghadapi musuh yang semakin kuat dan terorganisasi. Nah, Tomo Pro 2, buat kamu yang penasaran ya, ini bakal tayang pada 22 Juli 2026 melalui platform Disney Plus dengan jumlah total 8 episode. Penayangannya diawali dengan 2 episode pertama, dilanjutkan 2 episode baru setiap Rabu hingga episode penutup yang dijadwalkan pada 12 Agustus 2026. Jadi buat kamu ya, udah ada ya di Disney Plus dari tanggal 22 Juli lalu sampai nanti nih di tanggal 12 Agustus 2026 ya Tomo Pro 2. Jadi langsung aja nih, udah beberapa episode udah tayang ya Tomo Pro 2, kali aja kamu penasaran gitu ya dengan A Shop for Killer season 2 gitu. Nah, Tomo Pro 2, Jessica masih nemenin kamu ya dengan beragam lagu pilihan nih untuk menemani sore hari kamu supaya makin ceria pastinya. This is Faris Adam, stay tuned.

0: Pernah gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah,
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tama Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di musik dan informasi kita di hari ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Nah, untuk informasi kedua kita ya di sore hari ini, teman Pro 2 ini hadir dari One Piece nih, yang pastinya ini juga menjadi kabar bahagia ya bagi para nakama ya, karena One Piece Day bakal ditayangkan streaming dari tanggal 22 sampai 23 Agustus mendatang. Nah, Bandai Namco Entertainment, Shueisha dan juga Toei Animation ini umumin nih bakal menyiarkan acara One Piece Day secara streaming. Siarannya bisa ditonton di YouTube resmi pada tanggal 22 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. One Piece Day adalah acara 2 hari untuk memperingati ulang tahun debut dari manga One Piece karya Eiichiro Oda. Jika acaranya online ini bisa ditonton streaming, maka acara offline juga bisa didatangi langsung di Makuhari Messe. Dan pastinya tahun ini ya Tama Pradu, One Piece Day 2026 menayangkan penampilan langsung dari penyanyi OST dari Hiroshi Kitadani, ada Maki Otsuki dan juga Aina Dien. Dan pastinya masih banyak lagi ya teman Pradu, ada pengisi suara pada 23 Agustus, diantaranya juga bakal ada banyak ya pengisi suaranya, ada Mayumi Tanaka yang sebagai pengisi suara dari Monkey D. Luffy, terus juga ada Kazuya Nakai pengisi suara Zoro, terus juga ada Akemi Okamura pengisi suara Nami, dan juga masih banyak lagi ya Tomo Pro 2 ya, pastinya ya banyak banget kan karakter dari One Piece itu ya Tomo Pro 2, banyak banget. Kalau kamu penasaran ya para pengisi suaranya, kamu bisa banget cari ya Tomo Pro 2 ya, siapa aja gitu. Nah, mereka juga bakal datang ya di tanggal 23 Agustus di acara One Piece Day tersebut. Nah, buat teman Pro 2 yang belum tahu juga nih, peringatan One Piece Day ini diselenggarakan sejak tahun 2017. Dan Asosiasi Peringatan Jepang menetapkan 22 Juli sebagai One Piece Day, yang pastinya ini juga memperingati ya teman Pro 2 ya debut komik yang diluncurkan pada 19 Juli 1997. Tetapi faktanya baru dipromosiin seusia pada 22 Juli. Nah, pastinya One Piece Day juga diisi dengan beragam acara yang menampilkan pameran khusus, terus juga ada pengumuman project baru sampai konser musik. Tahun lalu One Piece Day dirayakan pada 9 sampai 10 Agustus dan pastinya ini berhasil menjadi hype yang fantastis bagi nakama di seluruh dunia. Buat kamu nih nakama, jangan lupa ya buat mark up di kalender kamu ya. Bisa kamu tandai di kalender kamu bakal ada One Piece Day yang ditayangkan secara streaming ya di tanggal 22 sampai 23 Agustus. Nah, teman berdua Jessica masih nemenin kamu juga ya sebelum nanti di jam 17.30 ya teman Pradua waktu Indonesia Barat, kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni Rentang atau Renungan Petang. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pradua, tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Emak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya. Jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
2: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
1: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya. Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah. Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah? Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah. Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu. Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini. Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?" "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau." "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh,
3: Tadi gimana berangkatnya? Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu. Nah terus? Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, ternyata saudara saya enggak ada di rumah. Abdullah masih saja nanya, lah sebelumnya enggak nelpon dulu? Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, sudah sih, dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. Kamu anaknya ibu ini? Tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, iya pak, dan ini adik saya, sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, Pak, ada uang 10 ribu? Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, ah, modus ini. Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10 ribu. Ah, itu modus, kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan? Jangan jadi penghalang, karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, welcome back ya di RRI Pro 2 Sungai Lia. Dan kali ini kamu masih ditemanin sama Jessica ya di ruang dengar kamu ya. Dan ini sudah tepat ya waktu 18.46 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2 ya. Ini jamnya menunjukkan sudah memasuki jam maghrib ya. Tadi kita juga udah mengikuti bersama pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Lia dan sekitarnya. Dan pastinya ya teman Pro 2, kita harap semuanya buat kamu juga ya saling mengingatkan nih, buat yang belum sholat maghrib bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib ya bagi yang menjalankan, dan semoga saja hari ini berkah untuk semuanya, amin. Nah teman Pro 2, Jessica kembali lagi nih di ruang dengar kamu dengan segmen selanjutnya nih teman Pro 2. Di jam 18 tepat ini kita bakal membahas tentang info viral. Tadi kita udah dengerin juga ya lagu dari Ariana Grande, Head That I Made You Love Me ya teman Pro 2 ya. Dan lagu ini juga bisa dibilang lagu terbaru ya dari Ariana Grande. Nah langsung aja nih kita juga mau kasih informasi ya seputar Ariana Grande nih teman Pro 2, yang secara resmi mengumumkan keputusan besar untuk rehat sejenak dari panggung hiburan publik. Langkah ini diambil setelah dirinya menyelesaikan seluruh rangkaian jadwal konsernya yang padat. Keputusan ini disampaikan langsung oleh pihak perwakilan manajemen sebagai bentuk jeda dari perhatian media. Dan ini juga dilansir dari rri.co.id bahwa laporan perkembangan industri musik global dari laman The Hollywood Reporter juga ya teman Pro 2 ya. Keputusan tersebut diambil usai besarnya sorotan publik terhadap kehidupan pribadinya. Pihak manajemen menegaskan bahwa sang pelantun lagu tersebut ya berencana menyelesaikan tur dunianya hingga jadwal terakhir. Konser penutup tersebut dijadwalkan berlangsung secara megah di kota London pada bulan September mendatang. Sorotan publik dan perhatian warganet dilaporkan semakin meningkat setelah peluncuran video musik terbarunya baru-baru ini. Berbagai asumsi yang berkembang mengenai kondisi kesehatan fisik dan penampilannya menjadi salah satu alasan utama pengambilan jeda tersebut ya teman Pro 2 ya. Manajemen juga berharap langkah rehat ini dapat memberikan ruang bagi sang seniman untuk beristirahat dengan tenang ya, sambil rehat gitu. Nah, dampak dari keputusan rehat ini juga mempengaruhi keterlibatannya dalam beberapa proyek pertunjukan seni teater mendatang. Ariana Grande mengkonfirmasi bahwa dirinya resmi mundur dari jadwal produksi pementasan teater West End di London. Pihak rumah produksi juga memberikan dukungan penuh serta pemahaman mendalam atas keputusannya yang diumumkan oleh tim manajemen tersebut. Dan pihak manajemen juga menekankan bahwa fokus utama pelantun lagu tersebut ya teman Pro 2 saat ini, yakni Ariana Grande, adalah menyelesaikan tur secara sehat dan bahagia. Dukungan juga terus mengalir deras dari jutaan penggemarnya ya teman Pro 2 di berbagai belahan dunia. Rincian mengenai jadwal kembalinya sang penyanyi ke panggung hiburan akan diumumkan secara resmi pada waktu mendatang. Pastinya kita harapkan Ariana Grande kembali ya, pulih ya dari, ya bisa dibilang juga sangat terpuruk ya dengan komentar dari warganet yang teman Pro 2 terkait dengan penampilan dia yang sekarang ya, terbarunya dia ya, apalagi di musik video terbaru dari Ariana Grande juga. Nah teman Pro 2, pastinya buat kamu yang suka sih sama Ariana Grande, kita dukung ya apapun keputusan dari Ariana Grande, semoga dia semakin sehat ya teman Pro 2 ya. Nah Jessica masih muterin lagu-lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu ya teman Pro 2. Ini ada lagu dari Bruno Mars, Risky Talk.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Anchor, Radio FM.
1: Chan Wu mengajukan banding terhadap penetapan pajak dari National Tax Service setelah sebelumnya melunasi seluruh kewajiban terkait. Langkah tersebut dikonfirmasi agensinya, Fantagio, beberapa bulan setelah pembayaran pajak ketambahan dinyatakan telah diselesaikan. Sebelumnya terungkap Chan Wu menjalani penyelidikan tahun lalu atas dugaan penghindaran pajak oleh otoritas setempat. National Tax Service kemudian dilaporkan menerbitkan penetapan pajak tambahan yang nilainya melebihi 20 miliar won. Pada April lalu, persoalan tersebut sempat dianggap telah selesai oleh Chan Wu setelah membayar seluruh pajak tambahan yang diminta. Nilai pembayaran yang dilakukan mencapai sekitar 13 miliar won sesuai pemberitahuan akhir dari National Tax Service. Saat itu Chan Wu yang sedang menjalani wajib militer juga menyampaikan permintaan maaf atas kontroversi tersebut. Ia menegaskan menghormati seluruh prosedur serta hasil pemeriksaan National Tax Service dengan melunasi seluruh kewajiban pajaknya. Chan Wu juga menyatakan akan terus mengikuti seluruh tahapan yang masih diperlukan sesuai ketentuan berlaku nantinya. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menghindari kebingungan lebih lanjut terkait persoalan pajak yang sedang menjadi perhatian. Fantagio juga menambahkan bahwa proses hukum masih berlangsung sehingga belum dapat menyampaikan rincian lebih lanjut terhadap publik. Agensi juga meminta pengertian semua pihak karena proses penyelesaian perkara tersebut masih berada dalam tahap berjalan. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

deh, keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Pro2 FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Pro2 ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Elan. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Elan dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa. Tadi
1: sehat ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh gitu. Anyway tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya ya udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Ya yes, benar banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini Sandi Sandor.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember. Di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih, Kak. Masa kita diam-diam terus nggak mungkin dong.
0: Benar sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
0: Mm-mm.
1: Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G Cloud atau udah sebelumnya?
2: Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke. Okay.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu, Kak. Jadi enggak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu.
0: Okay.
2: Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G Cloud atau?
2: Iya betul. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Ada.
1: Keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua
1: masing-masing. Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya, okay. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Gitu ya.
2: Betul.
1: Oh, kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar, tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener.
0: Nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah, itu dia ya.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
2: Yes, boleh.
0: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: itu dia sembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih nggak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu kan? Tapi deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, benar-benar menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak. Boleh gak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Benar-benar luar biasa,
0: build up gitu ya.
1: Iya benar-benar
2: biar kayak sing along aja,
1: sing
2: gitu
1: along.
0: Enak, seru
1: ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar-benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda enggak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya? Ini belum ada music video, video, tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja, soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu nggak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Okay. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak Oke, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak Oke, namanya Cyber kan yang
1: keren banget namanya Cyber.
2: Di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus ya. Untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku yang aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
2: iya.
1: Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya.
1: ada biopik kucing. Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik. Bener. Tuh apa maknanya
0: nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
2: Iya,
0: kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Yo,
0: ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari,
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi itu waktu jadi, itu bener. Kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan lah gitu loh untuk prosesnya sampai rilis ya. Gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih,
1: gitu,
2: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepat ya.
1: Lumayan cepat. Bulan, ya.
0: Yeah. Alright.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih. Oh. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa? Oh iya, iya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet Pro 1 terus ke Pro 2.
0: Bener.
1: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Mm-mm. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Iya,
2: semuanya tuh hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum. Gitu. Jadi kayak, ya kayaknya Januari.
1: Terus kayak
2: mereka juga, oh iya Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar. Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede
1: dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar. Thank you Kari Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Wah, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, yeah, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum nanti.
1: Oh,
2: ide yang bagus ntar.
1: Soon, mungkin.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini. Ya.
0: Itu dia.
1: Nice.
0: Alright.
1: Terus lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi iya oke, kita tahu lo dengerin lagu gitu.
0: Iya gitu loh.
1: Oke. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Ah, itu. Kalau semisal
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Nggak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Itu bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval Algivari.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik. Siap kak. Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Okay. Undang-undang dong ke Samarinda.
0: Nah itu.
2: Tuh. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin. Ditunggu, okay.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon Nat. Besok ke Cirebon,
0: ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya,
0: semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee. Gak usah, sorry.
0: Udah, gak usah.
1: Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh...
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album ya? Atau EP?
2: Album mungkin.
0: Kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, okay, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, okay, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi Dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request kesini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Spotify. Waduh, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
1: Boleh.
2: Ya, ingat ya kan 18 Oktober.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Okay. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan masa nggak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Boleh dong. Bagus. Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon, Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu ya, Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much. Thank you banget, Ane.
2: Sukses selalu.
0: Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen dan juga
2: Anet.
1: Pamit.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya
2: digital.
1: Serta akurat.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di malam hari ini kamu akan ditemani sama aku, Anya, akan membersamai kamu di edisi Jaga Malam tanggal 4 Agustus 2020 hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana kabar kamu, teman Pro 2, di Selasa malam? Anya membersamai kamu dengan informasi dan juga pilihan lagu yang akan membersamai kamu di ruang negara dan juga di udara. Nah, teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen obrolan komunitas hingga nanti pukul 9 malam. Nah, informasi yang akan Anya hadirkan untuk kamu yang pengen keluar dari zona nyaman, jangan takut pacu adrenalin jajal wisata ekstrim. Teman Pro 2, perlu keluar dari zona nyaman untuk menjajal wisata ekstrim dan juga outdoor, apalagi bagi kalangan Gen Z yang perlu merasakan banyak pengalaman seru untuk menjelajahi alam bawah laut hingga destinasi outdoor lainnya. Project Manager DX I 2025, Irfan Rifani, mengatakan wisata outdoor ini tuh sangat berpotensi besar untuk mendatangkan wisatawan. Nah, kegiatan ini menjadi wisata berkelanjutan yang bermanfaat bagi ekosistem lingkungan. Diakui Irfan juga, teman Pro 2, kamu perlu merasakan keindahan Indonesia melalui olahraga air, udara, dan juga darat. Dari tahun ke tahun jumlah destinasinya juga cukup banyak dan menawarkan atraksi baru. Dia juga mengimbau Gen Z agar mau eksplor ke banyak tempat wisata ekstrim. Nah, salah satu wisata ekstrim yang perlu kamu jajal yaitu diving, susur goa, paralayang, panjat tebing, dan sebagainya, teman Pro 2. Saat pre-event DX One Ride dan Trip, kemudian dan Shift Course and Base Jam menggait traveler di Sumatera Utara. Kemudian traveler ini juga diajak untuk menanam terumbu karang di Kepulauan Seribu melalui DX One Sea Sanctuary Mission. Dan selanjutnya kamu juga bisa mengikuti DX One Overland di Bandung dan DX One BMX di Jakarta. Sementara itu, penasihat dan juga eksekutif sekretari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, RJ Bonda Nurdianto, mengatakan wisata petualangan menjadi segmen penting dalam pariwisata Indonesia. Tren wisata petualangan saat ini lebih banyak digandrungi generasi muda, teman Pro 2. Nah, nanti akan hanya hadirkan juga nih informasi dari DX1 ya, di mana perkemahan komunitas DX1, rumah komunitas pecinta olahraga ekstrim yang menjalin relasi. Kira-kira seperti apa informasinya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Singgalia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di obrolan komunitas. Kali ini perkemahan komunitas DX1 Rumah Komunitas Pecinta Olahraga Extreme Challenge Relasi di Pen Extreme Indonesia memulai rangkaian kegiatan DXY Community Camp di Waduk Jatiluhur Purwakarta pada Sabtu 2024 lalu. Di Pen Extreme Indonesia memulai rangkaian kegiatan DXY Community Camp di Waduk Jatiluhur Purwakarta, di mana secara keseluruhan lebih dari 250 peserta dari berbagai komunitas pecinta olahraga ekstrim, menyelam, olahraga air, dan petualangan outdoor mengikuti DXY Community Camp. Project Manager Deep and Extreme Indonesia, Aquila Sumampo, mengatakan DXY tidak hanya menghadirkan sebuah pameran untuk promosi, namun Aquila menjelaskan DXY ini juga hadir guna merangkul komunitas dengan menyediakan wadah untuk berkumpul guna mempererat persahabatan. Community camp bukan sekedar tempat berkumpulnya komunitas, tetapi ini adalah rumah bagi para komunitas. Nah, community camp ini dibuat untuk para komunitas berkumpul dan menjadi tempat terintegrasi guna menemukan tantangan baru bagi para pecinta olahraga ekstrim. Di samping itu, teman Pro 2, community camp ini juga akan mengadakan berbagai kegiatan menarik yang didesain khusus untuk memenuhi hasrat pecinta olahraga ekstrim. Rangkaian acara yang dihadirkan antara lain berkemah bersama dan lintas hobi seperti stand-up paddling, kayaking, fishing, adventure motorcycle, surf skate, dan electric mountain bike. Para peserta akan diberikan paspor DXY untuk mengumpulkan stempel sebanyak-banyaknya setelah melakukan kegiatan lintas hobi, di mana paspor ini akan berlaku selama 3 tahun dan memberikan banyak keuntungan bagi peserta ketika mengikuti acara selanjutnya. Peserta yang hadir di community camp ini tidak hanya berasal dari komunitas tertentu, karena masyarakat umum di luar komunitas juga ikut berpartisipasi untuk merasakan langsung pengalaman yang tidak terlupakan. Maka dalam community camp juga akan tersedia marketplace bagi para peserta yang ikut. Nah, harapannya bisa memfasilitasi para peserta untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan untuk menunjang hobinya masing-masing. Selain itu, teman Pro 2, dalam community camp ini juga terdapat kegiatan DXY Conservation, yaitu penebaran sebanyak 500 bibit gurame yang bertujuan untuk menjaga ekosistem dan ketersediaan kuantitas ikan di Waduk Jatiluhur. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan acara utama, yaitu pameran DXY yang akan berlangsung ya pada 30 Mei hingga 2 Juni di Hall B Jakarta Convention Center Senayan Jakarta. Dan ini juga akan menjadi pameran yang fokus pada olahraga ekstrim, menyelam, olahraga udara, dan petualangan outdoor terbesar di Asia. Nah, tentunya teman Pro 2 di tahun 2026 ini ya juga mereka masih menggaungkan wisata selam dan juga ekstrim berkelanjutan. Nah, untuk kamu yang pengen mengikuti teman Pro 2, kamu bisa langsung saja ya cek mungkin di akun sosial media mereka, karena bukan hanya untuk komunitas tertentu saja, tapi masyarakat umum juga bisa mengikuti nih teman Pro 2. Nah, itulah dia informasi di obrolan komunitas kita pada malam hari ini dari komunitas DXY ya, teman Pro 2 atau Deep and Extreme Indonesia. Dan masih bersamanya membersamai kami hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Breaking news. Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Masih di 105,5 kamera di Prodway Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Prodway. Kali ini kita berada di sudut cerita malam ataupun cerita penutup hari ya teman Prodway. Dimana kali ini formasi yang akan Anya hadirkan, kita akan mengenal Lazy Ambitious, punya mimpi besar tapi sulit memulai. Belakangan ini teman Predua, istilah lazy ambitious ramai diperbincangkan di media sosial. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki mimpi besar dan target tinggi tetapi justru kesulitan mengambil langkah pertama untuk mewujudkannya. Sekilas kondisi ini tampak seperti rasa malas, tapi teman Predua, lazy ambitious bukan berarti seseorang tidak memiliki motivasi atau keinginan untuk berkembang. Justru sebaliknya, mereka memiliki ambisi besar, banyak ide dan rencana yang matang, tetapi sering terjebak dalam keraguan sebelum benar-benar bertindak. Nah, fenomena ini banyak dikaitkan dengan generasi muda, terutama para Gen Z yang tumbuh di era serba digital dan penuh paparan informasi. Nah, lantas, apa sebenarnya lazy ambitious dan cara mengatasinya? Nah, teman Pradua, kalau mengutip dari Universitas Ciputra, lazy ambitious merupakan istilah yang populer di media sosial untuk menggambarkan seseorang yang memiliki cita-cita besar, tetapi kesulitan memulai ataupun mempertahankan konsistensi dalam mencapainya. Mereka biasanya sudah menyusun berbagai rencana, menentukan target, bahkan membayangkan hasil yang ingin diraih. Namun ketika waktunya mulai bekerja, muncul berbagai keraguan yang membuat langkah pertama harus tertunda. Akibatnya kemampuan dua, banyak tujuan hanya berhenti secara sebagai rencana, karena semakin lama ditunda, semakin besar pula rasa cemas, bersalah, hingga tekanan yang dirasakan. Nah, siklus tersebut akhirnya membuat seseorang terlihat malas, padahal hambatan utamanya adalah proses memulai, bukan kurangnya ambisi. Kemudian teman Predua, kenapa sih banyak Gen Z merasa lazy ambitious? Kondisi ini erat kaitannya dengan kebiasaan menunda pekerjaan ataupun procrastination. Seseorang sebenarnya

Sebenarnya memahami konsekuensi dari penundaan tersebut, tetapi tetap sulit mengambil tindakan. Ada beberapa faktor yang kerap menjadi penyebabnya, teman Pro2. Kira-kira apa saja, teman Pro2, penyebabnya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mah?

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ada beberapa faktor yang kerap menjadi penyebab Gen Z merasa lazy ambitious. Yang pertama adalah overthinking. Terlalu banyak mempertimbangkan berbagai kemungkinan membuat langkah pertama terasa jauh lebih berat. Waktu habis untuk berpikir sementara tindakan tak kunjung dilakukan. Kemudian yang kedua adalah perfeksionisme, teman Pro 2. Keinginan agar semuanya berjalan sempurna seringkali menjadi penghambat. Banyak orang memilih menunggu hingga merasa benar-benar siap, padahal kesiapan itu tidak selalu datang dengan sendirinya. Pada kenyataannya, teman Pro 2, kemajuan lebih sering lahir dari keberanian untuk memulai daripada menunggu kondisi ideal. Kemudian yang ketiga adalah distraksi digital. Notifikasi yang terus berdatangan, video pendek hingga kebiasaan scrolling media sosial membuat fokus mudah terpecah. Akibatnya pekerjaan yang seharusnya dimulai justru terus tertunda. Kemudian yang keempat adalah takut gagal. Sebagian orang lebih takut hasilnya tidak sesuai harapan dibandingkan mencoba, di mana ketakutan tersebut membuat mereka terus menyusun strategi tanpa benar-benar melangkah. Dan yang terakhir adalah terlalu sering membandingkan diri. Media sosial memudahkan seseorang melihat pencapaian orang lain setiap hari. Tanpa disadari, hal ini justru membuat proses belajar yang sedang dijalani terasa kurang berarti. Nah, teman Pro 2, tapi di balik itu ada cara untuk mengatasi lazy ambitious. Nah, kebiasaan ini bisa kamu ubah secara bertahap. Kuncinya bukan melakukan perubahan besar sekaligus, melainkan membangun kebiasaan kecil yang konsisten. Beberapa langkah yang bisa kamu coba adalah, yang pertama, pecah tujuan besar menjadi target harian yang sederhana dan realistis. Kemudian yang kedua adalah fokus pada satu langkah berikutnya, bukan membayangkan seluruh proses sekaligus. Yang ketiga, terapkan prinsip done is better than perfect, yakni menyelesaikan pekerjaan lebih penting daripada menunggu hasil yang sempurna. Keempat adalah batasi distraksi digital, terutama saat belajar atau bekerja. Kemudian apresiasi setiap kemajuan sekecil apapun hasilnya. Dan yang terakhir, bangun lingkungan yang mendukung kebiasaan belajar, bekerja, dan juga berkembang. Banyak ahli produktivitas juga menyarankan untuk memulai dari micro steps, yaitu membagi pekerjaan menjadi tugas yang sangat kecil agar otak kita lebih mudah membangun momentum. Setelah langkah pertama berhasil dilakukan, biasanya langkah berikutnya akan terasa lebih ringan. Nah, dengan kamu memahami penyebab lazy ambitious dan menerapkan kebiasaan kecil secara rutin, seseorang dapat keluar dari siklus menunda dan mulai bergerak menuju tujuan yang diinginkan. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi di cerita penutup hari mengenai mengenal lazy ambitious, punya mimpi besar tapi sulit memulai. Dan teman Pro 2, informasi tadi juga menutup perjumpaan kita pada perjumpaan malam hari ini, karena nanti di pukul 23 hingga pukul 00 akan hanya hadirkan jazz musik untuk menemani kamu di waktu istirahatnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: aku senang nih bermain bersama.
1: Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking, karena overthinking dapat mencegah berpikir positif.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Please dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau gak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: terusin, dikari-kari. Lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ke emas palsu sto?
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngelain apapun. Maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.

Amang Pro 2, seiring dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya termalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi sempun sebalai Bangka Belitung, Demam Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 105,5 FM Pro 2 dari Sungai teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, manusia-manusia hebat yang baru bangun, yang udah di jalan, yang masih bernegosiasi dengan alarm mungkin ya. Apapun aktivitas kamu, semoga pagi ini membawa hal-hal baik untuk kamu. Aku happy hadir menemani di pada selamat pagi teman Pro 2 di Rabu 5 Agustus 2026. Kita mulai hari ini dengan energi positif, cerita inspiratif, dan lagu-lagu yang terbaik ya. Jadi pastikan semangat kamu ikut on air ya. Dan Tomro 2, happy akan menemani Tomro 2 selama 5 jam ke depan dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan program-program acara menarik. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kita akan mendengarkan beberapa lagu pilihan menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam acara Spada selama kita Tomro 2. Itu dia dari Tomro 2, rangkaian acara yang udah happy siapin untuk menemani aktivitas kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RR Sungai Liat teman terbaik kamu.
2: Hey yo, it's DJ Khaled.
3: Hey, this is Ellie Goulding.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.
6: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
7: Boy, Young Dro.
8: This is Drizzy.
9: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sunyi Lihat.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat kita Pro 2 kali ini bersama EPD Info Pro 2. Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali mengamankan 3 perempuan warga negara Malaysia yang nekat menyelundupkan narkotika ke tanah air. Sebelumnya, seorang pilot berinisial MSO yang kedapatan membawa 26 kg narkoba jenis ekstasi. Peristiwa ini terjadi di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 3 Agustus 2026. Pesawat yang membawakan 3 penumpang perempuan itu berasal dari Kinabalu, Malaysia. Penindakan ini bermula dari kecurigaan petugas BDO atau Behavior Detection Officer. Penumpang kemudian diarahkan ke jalur merah untuk pemeriksaan mendalam. Diricikan barang bukti yang didapatkan petugas yakni 0,5 gram abu diduga kokain, 0,3 gram abu diduga kokain. Terdapat pula 2 gram bubuk diduga kokain dan 4,2 gram pil diduga MDMA. Kemudian nomor 2, 1,8 gram bubuk diduga ketamin, 2,4 gram pil diduga MDMA, dan 16,9 gram lintingan tembakau diduga bercampur dengan ketamin. Selain itu, nomor 2, petugas juga mengamankan 1,4 gram serbuk putih diduga kokain, 1 piece cartridge diduga mengandung ketamin. Petugas sudah melakukan uji sampel terhadap barang yang telah diperiksa tersebut. Bea Cukai juga berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Trabandara Suta. Hal ini untuk memproses hukum dugaan upaya penyelundupan narkoba tersebut. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.
0: Info Pro 2 FM.

FM。Hampir tiap hari kita lewat jalanan beraspal buat kegiatan sehari-hari, kayak sekolah, kerja, dan lainnya. Tapi tahu nggak sih apa sih aspal itu? Aspal udah dipakai sejak sekitar tahun 3000 sebelum masehi oleh bangsa Sumeria dan Babilonia buat ngerekatin konstruksi bangunan dan jalan. Pada zaman Romawi, aspal dipakai buat ngelapisin saluran air dan jalan raya. Nah, pada abad ke-19, aspal mulai diproduksi massal dan dipakai buat berbagai proyek infrastruktur modern, termasuk pembangunan jalan raya. Nah, aspal ini diolah dari minyak bumi mentah lewat proses pemurnian lebih dulu. Dalam proses ini, minyak bumi dipanasin, dan sisa hasil pemurnian paling rendah diolah lagi jadi aspal. Aspal sendiri bisa beradaptasi dengan pergerakan tanah, serta bisa didaur ulang buat kurangin limbah konstruksi. Gak cuman itu, perawatannya lebih gampang kalau dibandingin sama jalan beton. Indonesia sendiri punya cadangan aspal alam yang cukup besar. Salah satunya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal Buton sendiri udah lama dimanfaatin sebagai bahan alternatif aspal minyak. Jadi udah ngerti kan soal aspal sekarang?

Bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.

Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi.

0: petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo ayo ayo ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
1: Ah, nanggung dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu Oke Tom Pro 2. Kali ini bersama Happy Dis pada part pertama. Selamat pagi Tom Pro 2. Informasi buat kamu nih Tom Pro 2 mengenai hari ini tanggal 5 Agustus ya. Dilansir dari kompas.com, tanggal 5 Agustus 2026 jatuh pada hari Rabu dan diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang organisasi Dharma Wanita sekaligus menegaskan perannya dalam mendukung pembangunan sosial di Indonesia. Dharma Wanita merupakan organisasi yang beranggotakan para istri aparatur sipil negara atau ASN. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga menjadi peran strategis dalam meningkatkan kualitas keluarga ASN dan masyarakat secara umum. Nah, gimana sih sejarah berdirinya Dharma Wanita? Jadi merujuk pada situs resminya, Dharma Wanita didirikan pada 5 Agustus 1974 dan organisasi ini lahir atas prakarsa Amir Mahmud yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Korpri. Nah, dalam produk gagasan mewujudkan Dharma Wanita juga tidak lepas dari peran Ibu Chen Suharto yang menginginkan adanya wadah bagi para istri pegawai Republik Indonesia, anggota ABRI yang dirakyatkan, serta pegawai badan usaha milik negara atau BUMN. Pada masa awal berdirinya, Dharma Wanita memiliki kedekatan dengan struktur pemerintahan. Hal ini sejalan dengan kondisi sosial politik saat itu, di mana organisasi kemasyarakatan sering terhubung dengan institusi negara. Seiring bergulirnya reformasi pada akhir 1990-an, Dharma Wanita mengalami transformasi signifikan. Organisasi ini tidak lagi condong pada unsur politik pemerintahan, melainkan beralih menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat netral dan independen dari kepentingan politik. Perubahan ini menjadi titik penting dalam perjalanan Dharma Wanita. Organisasi kemudian lebih fokus pada kegiatan sosial, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga ASN. Momentum penting lainnya adalah pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup pertama pada 6-7 Desember 1997. Dalam forum tersebut, Nyi Dr. Nila F. Muluk terpilih sebagai Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan. Munaslup ini sekaligus menandai arah baru organisasi yang lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dan nomor 2 tanggal 5 Agustus dipilih sebagai Hari Dharma Wanita Nasional karena bertepatan dengan hari berdirinya organisasi tersebut pada tahun 1974. Dan nomor 2 itu ditanya informasinya di pada part pertama. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

FM Pro 2 RRI lihat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 6.57 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di pada part kedua dengan berbagai informasi dan juga sajian musiknya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI lihat teman terbaik kamu.